0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa?
5: Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini? Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
4: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
5: kokoh.
4: Tahan lama kali ya?
5: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
4: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
5: Betul.
4: Genteng berbasis
5: di sabut kelapa, berkoir, betul. Sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Kalau injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, data dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
15: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
14: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
15: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
16: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
15: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
16: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun lanjut. Ini penting sekali, suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian, dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Niko, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, belum menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
15: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Yang terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
17: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok pulau dan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurut memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan-badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
18: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar Anda kembali bersama saya Lia Udah di Kediri Pagi edisi Jumat 7 Agustus 2026. Ya, masih bersama Anda memulai aktivitas di Jumat pagi hari ini. Ya, dari Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa membebaskan denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor PKB para pengemudi ojek daring atau ojol hingga akhir Agustus 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hafifah mengatakan kebijakan yang diambil menjadi bagian melindungi perekonomian masyarakat, khususnya para pengemudi ojol. Pihaknya ingin kebijakan yang dihadirkan ini memberikan kemudahan dan perlindungan ekonomi bagi para pengemudi ojek online karena telah berkontribusi sebagai penggerak ekonomi sekaligus pendukung layanan transportasi masyarakat. Pembebasan tunggakan PKB juga diberikan kepada masyarakat yang terdaftar di desil 1 hingga 4 pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional di TSEN serta pemilik kendaraan roda 3. Selain itu, BK memberikan pengurangan tunggakan PKB sebesar 20% bagi kendaraan roda 2 milik wajib pajak yang berprofesi sebagai buruh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sehingga pembayaran pada 2026 tidak mengalami kenaikan. Keringanan pajak kendaraan bermotor ini menjadi bagian dari program pembebasan pajak daerah mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026 yang di dalamnya juga meliputi pembebasan sanksi administratif biaya balik nama kendaraan bermotor. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur telah memproyeksikan melalui program yang berlangsung sepanjang Agustus akan dimanfaatkan 962.981 objek pajak dengan total nilai pembebasan sekitar 17,25 miliar rupiah. Meski demikian, kebijakan tersebut telah mendorong penerimaan daerah sebesar 297,46 miliar rupiah seiring peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayarkan pajak. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program yang telah dihadirkan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur dikatakannya akan terus mensosialisasikan ya program ini ke seluruh daerah di wilayah tersebut. Sementara itu, koordinator gerakan Sayang Perempuan Ojek Online Gaspol Malang Raya Elok Yuda Lestari menyampaikan pembahasan PKB menghadirkan manfaat bagi pengemudi ojol di tengah tantangan penurunan penumpang yang berdampak pada pemasukan harian mereka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Senyum-senyum terus dari tadi, dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
3: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
2: Keren dong.
3: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
2: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
3: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
2: Yaelah.
3: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
2: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing, hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selamat.

0: 3 minggu ini dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih, katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku. Nah, jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer, Ra. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Baik, pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Kediri pagi ini ya. Kita masih akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi seputar Kediri untuk Anda ya. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung mengusulkan terkait pemasangan 40 unit penerangan jalan umum atau PJU di ruas jalan Inples, jalan daerah atau IJD di Kecamatan Campur Darat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Panji Putranto mengatakan usulan tersebut disusun setelah pihaknya bersama dengan Komisi D DPRD Tulungagung meninjau ruas jalan IJD ya, tepatnya di Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat. Dan hasil peninjauan menunjukkan ruas jalan tersebut belum dilengkapi PJU sehingga pihaknya mengusulkan terkait pemasangannya pada tahun anggaran 2027. Menurut Panji, pendengar, ruas jalan sekitar 2 km ini membutuhkan 40 unit PJU dengan jarak pemasangan 50 meter antar tiang agar penerangan merata. Ia menjelaskan lampu yang diusulkan ini menggunakan teknologi LED yang lebih hemat energi dibandingkan lampu jenis Sonti yang selama ini banyak digunakan. Disu mengusulkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk program pemasangan PJU tersebut. Anggaran ini tidak hanya diperuntukkan bagi ruas jalan hasil IJD di Kecamatan Campur Darat, tapi juga sejumlah ruas jalan kabupaten lain yang hingga kini belum memiliki fasilitas penerangan jalan. Usulan anggaran tersebut mencakup beberapa ruas jalan kabupaten yang memang masih membutuhkan PJU, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas. Menurutnya, penyediaan PJU diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat yang melintas, terutama pada malam hari, seiring meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Tulungagung. Baik, pendengar, sesaat lagi nanti kita akan bergeser ke dialog Kediri menyapa. Nanti kita akan membahas tentang pemerintah Kota Kediri yang mengoptimalkan layanan tera ulang untuk pedagang ya. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon kami 0354310108, juga SMS WhatsApp kami 0857 2535 2550.

0: Wah ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi.
2: Tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, saat lagi Anda bisa ikuti dialog Kediri Menyapa mengenai menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah Kota Kediri optimalkan layanan tera ulang untuk berdagang, ya. Nanti kita akan bahas terkait bagaimana penerapan tera ulang ini, terus kondisi terkait kepatuhan tera ulang di Kota Kediri, ya. Kita akan bahasnya bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, Pak M. Ridwan, ya. Anda dapat bergabung di line SMS WhatsApp-nya 0857-2535-2550 atau di 0354-310-1108.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri, pagi hari ini dari kawasan PB Sudirman nomor 14 Pare, Kabupaten Kediri, kembali kami hadirkan Dialog Kediri menyapa edisi hari Jumat 7 Agustus 2026, membahas tentang menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah Kota Kediri optimalkan layanan Tera Ulang untuk pedagang, ya, bersama dengan M. Rituan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, yang saat ini sudah tersambung di saluran telepon, ya. Selamat pagi Pak Rituan, apa kabar?
1: Selamat pagi, alhamdulillah baik Mbak Lia.
0: Baik, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, luar biasa. Pagi hari ini kita ajak pendengar juga masyarakat untuk membahas terkait pemerintah Kota Kediri yang mengoptimalkan layanan Tera Ulang untuk pedagang. Nah, bisa dijelaskan dulu kepada pendengar juga masyarakat yang mendengarkan pagi hari ini nih Pak, apa yang dimaksud dengan Tera dan juga Tera Ulang begitu?
1: Ya betul. Jadi Tera atau Tera Ulang itu adalah suatu kegiatan untuk memberikan tanda atau cap kepada pada alat ukur yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya pedagang, untuk menunjukkan bahwa alat ukur, alat timbangan itu sudah dicek dan dipastikan sudah sesuai dengan aturan atau ukuran yang baku lah, seperti itu.
0: Jadi dikasih tanda kalau alat ukur ini sesuai begitu ya, tidak menyalahi, tidak diberat-beratkan. Ini berarti kalau ada tera ulang berarti ini ada pengulangan begitu ya. Mungkin berapa periode ini Pak untuk pengoptimalan tera ini?
1: Sebenarnya tidak ada aturan baku ya Mbak, karena alat ukur itu kan bisa mungkin ada perubahan dikit-dikit seperti itu ya. Tapi secara umum kami lakukan setahun sekali atau barangkali masyarakat, walaupun mungkin beli baru atau bekas atau sudah ditera setahun sebelumnya, tetapi kami harapkan masyarakat bisa memastikan lagi untuk ditera lagi ya. Okay. Ya, siapa tahu ada perubahan-perubahan dari alat ukur ini.
0: Nah, ini untuk alat ukur apa saja nih Pak yang dikasih stempel tera ini dari dinas terkait? Ya.
1: Jadi hampir semua ya Mbak, hampir semua. Jadi kayak alat ukur, jadi kan namanya UTTP, ukur, timbangan, takaran, dan juga perlengkapannya, seperti itu. Ukur itu seperti contoh alat ukur yang ada di SPBU, di tangki BBM, kemudian takar itu, tapi sudah jarang sekarang, kayak dulu itu ada takaran minyak bakar, apa itu minyak bakar ya, apa nama dulu itu. Timbangan ini juga macam-macam, itu juga kita mulai dari timbangan meja, timbangan duduk, timbangan kantung, atau digital sekalipun juga kita ukur seperti itu. Atau timbangan apa, jembatan timbangan itu juga kita ukur, bisa kita lakukan
0: ya. Oke, jadi semua alat ukur ya. Kalau sekarang kalau dulu kan memang ini pakai timbangan ini ya Pak ya. Dua-duanya pakai yang kayak logam itu ya,
1: itu alat apa itu, peralatan itu ya. Apa itu? Kalau sekarang itu lebih banyak bahasa Jawanya.
0: Kalau sekarang lebih banyaknya pakai digital ya Pak ya.
1: Enggak sebaiknya sih ya, monggo saja pakai yang lama juga bisa, yang penting sudah ditera. Khusus kami kalau seandainya yang dimiliki oleh masyarakat kita itu digital, kita layani. Yang manual pun kita layani juga.
0: Berarti ini untuk dua-duanya ya?
1: Iya, semuanya ya.
0: Semuanya. Nah, mengapa Tera Olong ini menjadi hal yang penting bagi pedagang maupun konsumen, Pak Ridwan?
1: Tentu ya, tentu ini sangat penting ya bagi pedagang. Kita harapkan ya dengan timbangan yang tertera ini kan meningkatkan kepercayaan konsumen. Ujung-ujungnya harapannya dagangannya juga semakin laku lah, seperti itu. Konsumen pun di sisi konsumen tentunya kan ada kepastian atau apa perlindungan kepada konsumen bahwa barang yang dibeli itu benar-benar sesuai dengan takaran yang ada.
0: Oke, jadi dua-duanya untung ya Pak ya. Tidaknya konsumen tapi juga pedagang pun ini semakin apa ya dipercaya begitu karena memang timbangannya sesuai. Karena banyak konsumen itu juga kadang ragu begitu ya untuk menimbang pakai timbangan yang jadul ya Pak, yang mungkin itu yang bukan digital itu kayak nanti di rumah ditimbang ternyata nggak sesuai. Nah ini yang mungkin salah satu apa hal yang minus ketika tidak ada pelaksanaan seperti Tera Ulang ini dari Disperdagin Kota Kediri.
1: Iya. Lalu jadi Mbak.
0: Moga.
1: Untuk timbangan jadul pun sebenarnya enggak masalah. Sebenarnya kita Tera. Di balik itu timbangan digital pun tidak jamin itu akurat. Jadi kita juga Tera seperti itu ya. Kan banyak apa itu produk-produk dari luar negeri ya dari Cina seperti itu timbangan sekarang murah-murah seperti itu. Nah, itu juga belum tidak menjamin itu akurat juga.
0: Baik. Jadi semuanya harus dikasih apa sertifikasi ini ya Pak ya dari disini
1: ya. Cap atau Tera.
0: Ini dalam bentuk apa ini Pak capnya dari atau Tera dari Disperdagin Kota Kediri nih?
1: Ya bisa stiker, bisa apa itu namanya ada logam yang kita apa itu kayak apa ya kita flash gitu loh sehingga kayak meter listrik itu di rumah kita itu kan ada jadi untuk memastikan bahwa itu sudah menunjukkan bahwa itu sudah di daerah.
0: Ada stikernya ya, stiker dari Disperdagin gitu ya. Jadi qualified bahwa ini memang sudah di sudah dipercaya oleh Disperdagin bahwa timbangan ini sesuai begitu. Lalu bagaimana kondisi kepatuhan?
1: Ada capnya, yang penting capnya itu. Ya, gimana?
0: Bagaimana kondisi kepatuhan Tera Olong di Kota Kediri saat ini?
1: Ya, jadi masyarakat sudah untungnya pedagang sudah kita sosialisasikan dan masyarakat pedagang kita juga sudah banyak yang paham. Merasa ini adalah kebutuhan dari usaha mereka, jadi tidak ada masalah. Selama ini animo dari pedagang sendiri sangat bagus juga. Kita juga melayani, ini kan mulai tanggal 27 Juli sampai 9 September ya, jadi kami sisir semuanya, jadi tidak di pasar tapi juga di, kita juga adakan di kelurahan-kelurahan. Khususnya kelurahan yang agak jauh dari pasar. Tapi kalau ya kelurahan punya pasar, walaupun pasar tradisional, ya kita tempatnya di pasar ya. Jadi menyeluruh, kita upayakan seperti itu.
0: Semuanya ini dari tanggal 27 Juli sampai 9 September. 9 September ya Pak ya?
1: Iya, September.
0: Berarti hampir satu setengah itu ya?
1: Satu setengah bulan
0: yang lumayan cukup ya untuk menyasar seluruh kelurahan di Kota Kediri ya Pak ya?
1: Iya, bahkan gini, untuk kita sudah kerjasama juga dengan apa itu Persatuan Pedagang Emas juga. Jadi kita juga Tera juga alat ukur timbangan emas yang ada di toko-toko emas atau di pedagang emas ya.
0: Timbangan emas. Timbangan emas tuh sama kebanyakan yang digital atau sekarang kan
1: banyak dua-duanya.
0: Juga ya.
1: Banyak masih ada yang yang pakai timbangan neraca itu.
0: Semuanya ya Pak ya, semuanya. Ini apalagi emas lumayan diminati ya sekarang ya.
1: kayaknya gitu.
0: Lagi turun Pak, jadi harusnya rokatannya begitu. Baik-baik.
1: Itu nggak tahu saya. Okay. Ya. Siap-siap.
0: Jadi ya. Sudah berkoordinasi dengan ini juga ya Pak ya, Pak. Bekerja sama dengan pedagang emas.
1: Iya, okay. Satuan pedagang emas ya.
0: Oke, okay. Ini datang ke yang ada di pasar-pasar juga atau mungkin yang ada di pertokoan-pertokoan gitu juga disasar nih Pak.
1: Jadi kalau pedagang khusus pedagang emasnya, ya. Pedagang emasnya itu kan ada paguyuban atau perkumpulan mereka. Jadi nanti kita adakan di satu titik, mereka membawa alat ukurnya ke titik itu. Gitu. Sudah rutin ya, mereka sudah biasa.
0: Baik. Jadi rutin ya, kurang lebih 1 tahun sekali ya.
1: Siap. Kalau seandainya kurang yakin dengan alat timbangannya, silakan dicerah juga, tidak harus menunggu 1 tahun.
0: Nanti datang ke
1: misal seperti itu di perdagangan dan semuanya ya, semuanya cerah, walaupun ini ada program cerah atau sedang cerah di kita programkan seperti jadwal tadi, di luar jadwal itu pun kami layani dan semuanya bebas biaya atau gratis
0: itu ya. Yang harus digaris bawahi ya Pak, gratis semuanya. Lalu bagaimana
1: tapi prosedur? Gini,
0: baik monggo.
1: Jadi ini kan begini, ada yang sedikit, yang terutama yang apa ya, pemula yang baru ya, mungkin belum tahu. Jadi terkadang alat ukurnya ini nggak pas, kemudian butuh diservis seperti itu. Apa itu pemohon tera ini kadang mengira servisnya juga gratis gitu. Jadi tera itu kita memastikan itu sesuai ya, takaran atau ukuran timbangannya itu sudah pas, tapi ketika belum pas itu kan butuh servis. Nah itu di luar biaya tera tadi yang gratis tadi. Jadi memang kalau memang butuh servis tentunya pedagang bisa menservis tempat servis, tapi biasanya nggak mal dan pedagang kita yang sudah tahu itu bukan menjadi masalah.
0: Ini dari mungkin dari desa pedagangnya sendiri juga ada ini langsung ini tidak sesuai Pak, ada kerusakan dan sebagainya, ini ada langsung tempat servisnya mungkin di desa pedagang begitu supaya tidak supaya lebih efisiensi waktu begitu Pak.
1: Tidak sih, tapi biasanya pedagang sudah tahu apa itu, di mana servisnya. Ketika kami tera pun kami juga melibatkan tukang servis timbangan seperti itu, barangkali ada yang perlu diservis seperti itu.
0: Baik. Ya. Lalu bagaimana prosedur pelayanan tera ulang di Kota Kediri nih Pak, prosedurnya dari mungkin awal sampai dengan nantinya dicap qualified oleh Disperdagin?
1: Jadi sederhana aja sih Mbak, seperti orang kita siapkan tempat di titik tertentu di pasar misalnya seperti itu, pedagang datang bawa timbangannya, kita layani gitu aja, kemudian sudah sesuai kita tera gitu aja. Atau mungkin butuh servis silakan dibawa servis dulu kemudian di kembalikan ke kita ketika timbangan itu sudah pas, ya udah kita kasih tanda tera itu.
0: Di momen tera ulang yang dihadirkan di Disperdagin Kota Kediri dari akhir Juli sampai dengan nanti awal September. Nah ini ada layanan jemput bola ya Pak, di mana saja ini tempatnya dan mungkin nantinya masyarakat bisa mengikuti daerah-daerah terdekat begitu untuk nantinya bisa juga mengikuti program tera ulang dari Disperdagin Kota Kediri.
1: Ada belasan tempat sih Mbak, dari kelurahan dan juga di beberapa pasar. Mohon maaf saya ini di jalan. Jadi nanti untuk tempatnya mungkin saya bisa share di boleh ya?
0: Kita
1: sampaikan agak radio ya. Tapi ada yang di kelurahan, ada yang di pasar-pasar tradisional seperti itu. Ada juga di pedagang emas tadi yang
0: agak beda ya. Baik. 11 lokasi ya Pak, kurang lebih ya?
1: Iya, kurang lebih segitu.
0: Jadi kalau untuk memenuhi, untuk menjangkau seluruh tempat-tempat seperti pasar, kelurahan di Kota Kediri pun insya Allah dari tempat dan waktunya pun cukup ya. Waktunya panjang, juga tempatnya pun juga 11 Kota Kediri yang lumayan ini ya Pak ya. Masih terjangkau begitu lah. untuk masyarakat nanti bisa mengoptimalkan program Tera Ulang dari Disperdagin Kota Kediri. Dan untuk biaya berarti gratis ya Pak ya? Jadi harus
1: gratis itu Teranya.
0: Gratis. Baik. Lalu Pak Ridwan, bagaimana cara masyarakat mengetahui bahan timbangan atau alat ukur ini sudah di Tera? Mungkin kan tadi dicap. Nah, capnya ini mungkin dari warnanya kan bisa saja sekarang tuh aspal ini asli palsu tidak beda jauh begitu, dan masyarakat kadang terkecoh dengan hal tersebut.
1: Iya. Jadi gampang kok. Jadi di tempat di timbangannya itu kita di tempat yang apa ya, kelihatan lah seperti itu. Jadi masyarakat tahu kok tempatnya itu. Beda timbangan juga beda tempatnya gitu. Jadi yang penting tempatnya yang kita Tera itu kelihatan oleh pembeli atau orang dari luar, tidak tersembunyi lah seperti itu. Masing-masing timbangan kan beda-beda ya apa itu bentuknya anunya itu.
0: Itu mungkin ada kata-kata atau QR code yang bisa dikenali begitu Pak?
1: Enggak, jadi semacam kayak timbal itu dipres gitu, itu dipakukan di situ. Juga ada stiker juga memang itu sudah di Tera.
0: Baik. Tapi terlihat jelas ya oleh konsumen dan juga masyarakat ini.
1: Betul.
0: Baik. Lalu bagaimana yang dilakukan di Disperdagin ketika mungkin menemukan alat ukur yang tidak sesuai dan tidak sesuai standar mungkin Pak Ridwan?
1: Ya, tentunya kami memberitahu, mengedukasi pada pedagang bahwa timbangannya kurang pas, butuh diservis atau mungkin butuh peralatan atau butuh baru seperti itu, kami sarankan seperti itu. Dan yang tidak memberatkan atau yang bisa diterima lah oleh pedagang.
0: Lalu apakah ada sanksi bagi pedagang yang mungkin tidak melakukan Tera Ulang atau mungkin ketika masyarakat, oh ini ternyata ini nih Pak ada laporan masuk banyak di mungkin di pasar apa, pasar A atau B, ini banyak pedagang alat ukurnya, alat timbangnya tidak qualified dari Disperdagin terkait Tera Ulang nih, program Tera Ulang nih.
1: Iya, tentu ada sanksi, sebenarnya ada sanksi, cuman kami mentolerir jika masyarakat belum bisa mendera. Jadi kami kan juga ada kegiatan pantauan di pasar. Jadi kami ada kegiatan sidang Tera seperti ini. Di sisi lain kami juga mantau di tempat-tempat pedagang berjualan kayak di pasar seperti itu. Kami cek, misalkan belum di Tera ya kita Tera di tempat seperti itu. Jadi kami lebih ke melayani pedagang. Kadang waktunya kita Tera mereka pas sibuknya seperti itu kan juga tapi yang jelas sebenarnya secara aturan yang ada itu ada sanksi yang bisa kita berikan, tapi selama ini kami tidak mengupayakan itu. Kami lebih ke secara persuasif seperti itu, manis seperti itu, meningkatkan kesadaran pedagang dan juga konsumen.
0: Sebenarnya ada sanksi tapi mengedepankan humanis ya pada pedagang ini agar nantinya pun juga ada langkah-langkah persuasif, langkah preventif untuk mencegah banyaknya mungkin adanya timbangan-timbangan yang tidak sesuai di pasaran begitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik. Lalu program apa saja yang sedang dijalankan di Disperdagin untuk meningkatkan kepatuhan Tera Ulang di Kota Kediri di sepanjang bulan Agustus sampai dengan nanti September begitu?
1: Jadi kami pemerintah daerah Kediri sudah juga berusaha Kediri ini menjadi daerah tertib ukur. Jadi sebuah daerah yang melaksanakan kaedah-kaedah untuk menciptakan daerah itu bisa mengharapkan masyarakat bisa mengetahui teknis-teknis untuk mendaftarkan, melaporkan, ngecek secara rutin alat ukur kita yang ada di rumah. Jadi alat ukur ini tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya timbangan ya Mbak ya, tidak hanya timbangan, ada ukur volume, ada ukur panjang seperti itu ya. Jadi kami mengintensifkan mulai dari sosialisasi sampai pelayanan di semua apa ya instansi atau masyarakat yang mempunyai alat ukur itu kita optimalkan seperti itu, sehingga daerah Kediri benar-benar menjadi daerah yang dimasuk kategori tertib ukur seperti itu.
0: Lalu apa ini Pak biasanya tantangan yang biasa ditemukan di lapangan ketika melakukan tera ulang?
1: Ya tentunya tantangan yang utama sih sebenarnya kesadaran juga kepada masyarakat, karena alat ukur yang dimiliki masyarakat itu kan apa ya, sangat banyak ya. Mungkin setiap rumah itu mempunyai alat ukur, khususnya yang berkaitan dengan jual beli itu yang harapan kami bisa di tera seperti itu, termasuk yang di perkantoran. Kita juga punya pelanggan tetap dari instansi pemerintah, kayak dari TNI, Polri, dari rumah sakit, dari pabrik gula seperti itu.
0: Baik. Nah, biasanya apa ini Pak yang paling banyak ada timbangan yang tidak, atau alat ukur yang tidak sesuai, mungkin dari yang biasa untuk timbangan berat atau mungkin volume atau mungkin pengukuran lain ini Pak.
1: Jadi sebenarnya ya tera ini kan tidak sekarang di tera kemudian alatnya berubah, tidak mesti berubah, tapi untuk memastikan bahwa ini kayak motor gitu ya, motor itu perlu di her seperti itu, SIM perlu di her, padahal orangnya juga masih bisa nyetir, masih berjalan. Apa itu harus dicekkan lagi seperti itu. Kalau berubah tidak mesti ya, kadang ya timbangan manual itu juga sering juga berubah, tapi lebih ke perawatan aja seperti itu.
0: Baik. Ya. Lalu di luar program tera ulang selama 1,5 bulan ini nih Pak, ada inovasi lain nggak agar pedagang lebih mudah mengakses tera ulang, ataukah harus juga datang ke kantor Disperdagin?
1: Ya, kami mau pendaftaran melalui Mbak. Rupanya nanti tahun ini khususnya kami akan melakukan secara aplikasi seperti itu. Jadi masyarakat bisa mulai tahu kapan itu kita bisa menera, jam-jam berapa, kemudian antriannya kayak apa seperti itu, kita upayakan nanti secara aplikasi seperti itu. Memang sudah ada kita sistem tapi belum online seperti itu, sehingga masyarakat masih harus datang ke kantor. Kita upayakan tahun ini ya yang pendaftaran itu bisa kami lakukan secara online, sehingga ini sangat memudahkan, sangat membantu ini. Dan kami sebagai banyak masyarakat yang bisa melakukan tera ini.
0: Baik. Lalu terkait kolaborasi di Disperdagin dengan pengelola pasar dan instansi lainnya dalam pengawasan alat ukur di tengah masyarakat ini Pak.
1: Ya tentu ya, kami sangat terbantu ya dengan kolaborasi atau keterlibatan dari instansi atau perangkat daerah atau pusat atau yang lain ya, dari masyarakat paguyuban atau kelompok pedagang seperti itu. Ini harus kita bentuk dan ini sudah terjadi, dan sidang tera ini juga kami sangat terbantu oleh mereka. Selama ini juga lancar, juga mobilisasi pun gitu, kami sangat bergantung pada mereka, sangat membutuhkan mereka.
0: Baik. Lalu jika masyarakat nih mungkin ada yang mencurigai adanya kecurangan timbangan, nah kemana ini harus melapor Pak?
1: Ya tentu itu tadi Mbak, ini yang sedang kami godok itu kaitan dengan aplikasi ya. Tapi sejauh ini kami juga dalam sosialisasi. Kami juga di pasar-pasar misalkan itu kan ada banner seperti itu, ada kita juga siapkan apa itu ya, nomor aduan lah seperti itu ya, sehingga jika nanti ada ditemukan atau diindikasi ada kecurangan oleh pedagang, kita langsung bisa tindak lanjuti seperti itu.
0: Oke, baik. Harapannya bisa segera terwujud ya Pak ya, melalui aplikasi ini sangat mudah nantinya mungkin bisa langsung ditindak oleh Disperdagin ini begitu ya.
1: Iya, sekarang pun kami juga siapkan nomor-nomor di pasar-pasar. Memang ya sempat di pasar ya, tapi juga di website kami apa itu di website kami itu ada juga layanan aduan seperti itu, sehingga nanti kami bisa tindak lanjut ketika ada laporan hal-hal yang mungkin kurang apa ya, perlu ditindak lanjuti lah seperti itu.
0: Oke, tapi untuk sekarang ini terkait permohonan tera ulang ini ya Pak, melalui nomor-nomor yang ada di tadi disebar di pasar-pasar ya Pak ya?
1: Iya, tentunya itu yang untuk pedagang pasar ya gitu. Kalau untuk misalkan kan kita juga melayani tangki ukur BBM, ada juga tangki yang ada di SPBU, itu kemudian di apa itu jembatan timbang yang ada di PG dan lain-lain, di rumah sakit, di kantor instansi pemerintah, itu kami juga melayani dan apa ya, kami harapkan ada apa ya permohonan seperti itu. Bahkan untuk apa ya, tera ukur apa itu mobil kita yang ada di Kediri ini juga melayani tangki ukur BBM di seluruh Jawa Timur ya. Jadi banyak daerah yang apa itu mengajukan apa itu merekomendasikan tangki kendaraan untuk bisa ditera di Kediri. Jadi kepercayaan masyarakat

0: anak yang terbungkus seperti itu kami juga cek, khususnya kaitan dengan ukurannya, takarannya, timbangannya seperti itu. Sudah sesuai dengan yang ditulis di depan atau belum, seperti itu. Bahkan yang kemasan-kemasan yang pabrikan seperti itu juga kami cek. Ya,
1: kayak
0: seringnya
1: plastik-plastik gitu ya. Juga ini Pak, tinwal-tinwal yang mungkin ukurannya kan tulisannya kan mungkin 500 mili itu juga apakah nanti di juga di apa ya, ditakar juga itu Pak?
0: Ya betul, termasuk makanan atau barang yang terbungkus seperti itu juga kita cek ya, kayak minyak, kayak makanan ringan, kayak ya apalah yang dalam terbungkus itu, minuman seperti itu kami cek apa benar takarannya itu sudah sesuai baik berat atau volume itu sudah sesuai atau belum.
1: Oke.
0: Kalau seandainya belum sesuai nanti kita berikan teguran dan edukasi kepada penjualnya.
1: Nah, bagaimana jika segel tera yang diberikan oleh Disperdagin ini ya rusak atau hilang ini Pak?
0: Iya. Tentunya kami kan berikan sanksi. Harusnya kami berikan sanksi, tapi kami lagi-lagi lebih mengedepankan kegiatan masyarakat seperti itu. Tetapi walaupun ada, tapi jarang kami temui segel yang dirusak sekarang seperti itu. Karena segel itu juga tujuannya untuk kepentingan usaha mereka juga gitu. Misalkan pedagang itu justru segelnya itu malah ditunjukkan bahwa ini sudah di tera seperti itu.
1: Nah, jadi apa ini?
0: Tapi terkadang memang kami juga menemukan ada apa ya, mungkin.
1: Halo. Baik. Pak Ridwan. Halo. Baik, sepertinya kita terputus dari narasumber kita Pak Ridwan ya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri ya. Nanti kita akan balik saat lagi ya untuk mendengarkan penjelasan pembahasan kita ya, penjelasan terkait program layanan tera ulang untuk pedagang di lingkup pemerintahan Kota Kediri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar kami masih kembali melanjutkan ya dialog Kediri Menyapa hari ini tentang menjaga kepercayaan masyarakat pemerintah Kota Kediri mengoptimalkan layanan tera ulang untuk pedagang. Ya, kita sudah terhubung kembali bersama dengan narasumber kita Pak Ridwan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Baik, Pak Ridwan, kita izin lanjutkan ya, Pak ya.
0: Siap.
1: Baik, ketika tadi segel tera rusak atau hilang, nah ini tindakan apa? Apakah nanti dilakukan tera ulang atau seperti apa ini yang disarankan kepada pedagang?
0: Tentu. Jadi ketika masyarakat menemukan atau mendapati segel atau tera kami itu yang kami pasang itu rusak, kita harapkan masyarakat bisa dengan sadar untuk kembali menera, dan itu kami tidak memberikan sanksi atau biaya apapun. Jadi ya harapannya masyarakat bisa memanfaatkan itu.
1: Okay.

0: Apa pesan Bapak kepada para pedagang agar semakin tertib melakukan tera ulang nih Pak?
1: Ya, jadi saya berpesan kepada pedagang bahwa tera itu adalah sebuah kebutuhan usaha ya. Jadi mohon kepada pedagang untuk tidak segan-segan untuk melakukan tera, alat ukur yang dia yang dimiliki. Kami selalu siap memberikan layanan dan bahkan hari-hari ini kami ada jadwal untuk memberikan tera atau sidang tera untuk alat ukur yang dimiliki oleh pedagang khususnya yang ada di pasar dan di lingkungan masyarakat. Mm-hmm. Jadi manfaatkan ini dan semuanya biayanya gratis dan apa itu namanya
0: Baik. Baik, semuanya gratis ya Pak. Jadi diharapkan
1: kami berharap semakin apa ya teliti atau semakin cermat dalam melakukan pembelian. Upayakan kalau beli lihat cek juga timbangan. Nah, kalau sudah di tera itu insya Allah sudah takarannya sudah pas seperti itu.
0: Oke. Okay. Ya. Ini yeah. untuk masyarakat yeah. ya kalau dan juga konsumen ya kalau sudah di tera. Yeah. Pasti dipastikan sudah pas begitu ya Pak ya.
1: Iya, siap.
0: Baik, lalu bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan layanan tera ulang di Kota Kediri nih Pak? Mungkin melalui media sosial atau ada website mungkin dari Disperdagin Kota Kediri.
1: Jadi kami share informasi ini ke banyak apa ya elemen masyarakat ya ke pasar, ke paguyuban pedagang, ke kelurahan, kecamatan, ke instansi seperti itu kepada masyarakat umum seperti itu. Memang aja Bali masyarakat tidak tahu, jadi saya sangat terbantu dengan apa ya acara talkshow yang diadakan oleh RRI ini, matur nuwun sangat. Mm-hmm. Ya, kami bisa ada tambahan apa itu kesempatan untuk mensosialisasikan program tera ini. Ya. Harapannya semakin banyak yang menera alat ukurnya ini akan tenda lebih baik karena akan memberikan kepastian kepada pedagang dan juga pembeli kaitan dengan transaksi ukuran-ukuran ini tepat seperti itu, tidak meragukan seperti itu.
0: Oke, baik. Ya, semoga program atau layanan tera ulang ini bisa optimal ya untuk pedagang di khususnya di Kota Kediri agar nantinya kepercayaan masyarakat pun untuk berbelanja apalagi produk-produk lokal ya ini semakin tinggi ya Pak ya.
1: Iya, dan masyarakat pun akan banyak apa ya karena banyak yang menggunakan alat timbang di pasar-pasar, kita harapkan masyarakat senang berbelanja di pasar tradisional.
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Riton atas waktunya dan
1: kami Mbak Lia.
0: Kita bisa berjumpa lagi untuk membahas tema-tema lainnya ya Pak Riton.
1: Insya Allah. Amin.
0: Selamat pagi,
1: ya,
0: selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, terima kasih, sami-sami.

Baik, pendengar baru saja Anda ikuti dialog Kediri menyapa, menjaga kepercayaan masyarakat pemerintah Kota Kediri melalui Disperdagin, optimalkan layanan tera ulang untuk pedagang ya. Dan tetap sudah dialog Kediri menyapa ya, kita akan bergeser ke program selanjutnya, ada Halo RRI pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembaban udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau Mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
0: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kita bergeser ke program selanjutnya di Kediri pagi pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Ada Halo RRI, di mana kami hadirkan ruang untuk Anda berikan aduan ya terkait Kamtibmas atau mungkin layanan-layanan publik begitu ya, terkait sarana prasarana juga bisa Anda informasikan untuk nantinya kami teruskan ke dinas-dinas terkait atau instansi terkait gitu, untuk segera dilakukan mungkin perbaikan, penindakan dan lain sebagainya begitu ya. Bisa menghubungi di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS WhatsApp kami di 081234600289 atau di 085725352550 ya. Sembari kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda dari penutupan Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri selama proyek pembangunan jembatan Kali Ombo menghadirkan inspirasi wirausaha bagi warga sekitarnya. Sejumlah pemuda memanfaatkan kawasan pusat Kota Kediri yang biasanya padat akan lalu lintas dengan mendirikan warung kopi dadakan di tengah jalan. Pemandangan unik dan tidak biasa ini mulai terlihat sejak material proyek diturunkan dan akses kendaraan roda 4 sepenuhnya dialihkan. Di luar prediksi, warga dengan cerdik dan kreatif menyulap area steril seputar proyek Kali Ombo menjadi tempat nongkrong yang nyaman bagi pengguna jalan yang melintas. Dikatakan oleh Randy, pemuda 26 tahun, pemilik warung kopi dadakan di Jalan Urip Sumoharjo, awalnya diskusi di grup WhatsApp bersama dengan teman-teman, mereka banyak menyayangkan kalau penutupan jalan beberapa bulan ini dilewatkan begitu saja tanpa menghasilkan cuan. Ya, bermodalkan meja kayu, kursi terpal, tikar lesehan, hingga peralatan pembuat kopi sederhana, warung kopi tengah jalan pun kini resmi beroperasi. Tidak dipungkiri, sensasi menyeruput kopi hangat di atas marka jalan utama kota sembari berbincang santai menjadi daya tarik utama yang belum tentu dapat ditemukan di tempat lainnya. Antusiasme masyarakat bisa dikatakan sangat positif sehingga membuat warung kopi dadakan yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi proyek Kali Ombo ini selalu ramai dikunjungi setiap malam. Pembeli tidak hanya datang dari lingkungan sekitar tapi juga para pengendara mobil atau motor yang sengaja menepi untuk menikmati secangkir kopi dalam suasana langka. Fenomena warkop dadakan tengah jalan di Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri menjadi bukti nyata bagaimana masyarakat era sekarang mampu beradaptasi secara positif terhadap perubahan lingkungan dan kreativitas tanpa batas. Para pemuda yang aktif, produktif, dan inovatif telah sukses mengubah kendala penutupan jalan menjadi peluang usaha yang menguntungkan.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Kami hadirkan informasi lainnya yang mana akan dihadirkan oleh Iva terkait pekan depan ASN Surabaya yang diwajibkan kelola sampah organik dari rumah. Silakan Iva.
1: Ya, terima kasih rekan Lia Aulia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadu meminta ASN Pemkot untuk mengelola sampah organik dari rumah. Dinas Lingkungan Hidup kini diminta mendata alamat ASN untuk mengelola sampah organik menggunakan alat pengolahan seperti komposter maupun galon kura. Sebagai bukti, ASN dan PPPK diminta mendokumentasi alat pengolahan sampah organik yang telah dipasang di rumah masing-masing dikirim. Pemkot Surabaya menargetkan pemilihan sampah rumah tangga mencapai 40%. Timbulan sampah Kota Surabaya saat ini mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Dari jumlah tersebut pendengar, sekitar 200 ton telah dikelola masyarakat melalui pemilahan sampah, TPS 3R, dan bank sampah. Dari total sampah yang masuk ke TPA Benowo, sekitar 1.000 ton diolah melalui gasifikasi Tion power plant yang menghasilkan listrik sebesar 5 MW. Sementara sekitar 600 ton lainnya diolah melalui landfill gas power plant dengan produksi listrik sebesar 2 MW. Pixar juga mengatakan biaya tipping fee yang dibayarkan Pemkot Surabaya mencapai Rp217.000 per ton sampah. Oleh karena itu, semakin besar pengurangan sampah dari rumah tangga, semakin besar pula penghematan anggaran sampah.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Baik, pendengar, kami masih buka layanan aduan ya di Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami 0812-3460, 0289 atau

insan pers yang selama ini mendukung penyebarluasan informasi positif mengenai program JKN. Menurut Tutus, pendengar, media memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara BPJS Kesehatan dan juga masyarakat agar informasi yang diterima tetap akurat, berimbang, dan mudah dipahami. Melalui komunikasi terbuka, berbagai kebijakan dan inovasi layanan JKN diharapkan tersampaikan secara utuh, sekaligus meminimalkan ya terkait munculnya informasi yang kurang tepat di masyarakat. Ia juga menjelaskan kolaborasi tersebut turut mendukung capaian Universal Health Coverage atau UHC di wilayah kerjanya. Ya, dan saat ini cakupan JKN di Kabupaten Kediri mencapai 1.670.686 jiwa atau 98,59%. Sedangkan Kota Kediri di 302.010 jiwa atau sekitar 99,75%. Dan sejalan dengan transformasi layanan, BPJS Kesehatan memperkenalkan sejumlah inovasi untuk memudahkan peserta, diantaranya Pasti JKN untuk cek status kepesertaan mandiri, Nadi JKN atau nabung harian untuk JKN, serta Rehab 3.0, yakni rencana pembayaran bertahap bagi peserta menunggak. Transformasi digital juga diperkuat lewat aplikasi mobile JKN, Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp, serta Viola, Virtual Online Assistant yang memudahkan akses layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor. Sementara itu, pendengar, perwakilan media di Kediri, Ayu Citra, mengapresiasi kegiatan media gathering yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Cabang Kediri karena memberikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan kebijakan JKN. Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan berharap terkait kolaborasi dengan media terus terjalin baik dengan semangat gotong royong untuk menghadirkan layanan kesehatan yang semakin mudah, dekat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

0: Baik pendengar, sejenak kita dengarkan report on the spot yang akan disampaikan oleh rekan Ayu Citra terkait BPJS Kesehatan menyiapkan strategi dan inovasi guna pencegahan tunggakan iuran JKN yang dialami masyarakat. Berikut laporan rekan Ayu Citra. Silakan rekan Ayu Citra.
1: Ya, terima kasih rekan Dila. Pendengar, untuk mencegah makin besarnya tunggakan masyarakat untuk JKN ini, maka saat ini pendengar BPJS Kesehatan Kediri menyiapkan berbagai inovasi dan juga program sebagai upaya pencegahan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Tutik Nisita Dewi saat menggelar media gathering dan pengenalan wajah baru JKN di Kediri. Ia mengatakan pendengar bahwa di antaranya inovasi ini antara lain adalah program Pasti JKN untuk cek status kesehatan mandiri, ada pula Nadi JKN atau nabung harian untuk JKN serta Rehab 3.0 yakni rencana pembayaran bertahap bagi peserta yang mengalami perubahan. Ini pernyataan dari Tutus.
2: Program baru dari BPJS Kesehatan siapa?
3: Jadi BPJS Kesehatan itu dalam rangka memfasilitasi masukan dari seluruh peserta ya, kesulitan peserta untuk membayar tunggakan iuran itu kita menggunakan program sekarang Rehab 3.0. Jadi Rehab 3.0 itu masyarakat bisa melakukan angsuran itu mulai dari 10.000. Mulai dari 10.000, nanti kalau sudah terpenuhi atau sudah tabungan sudah terpenuhi, dia bisa digunakan bayar tunggakan. Dan juga ada program terbaru namanya Naji. Jadi menabung, peserta-peserta itu bisa menabung melewati menggunakan platform yang ada. Mulai dari 5.000, tapi ini masih pilot project ya di beberapa wilayah.
1: Ya, pendengar, sementara itu terkait dengan kolaborasi dengan media massa, maka hal ini dilakukan di BPJS Kesehatan Kediri dan meningkatkan literasi masyarakat tentang program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dan tempat yang masuk sama pendengar, Aditya Wahyu Pradana selaku Kepala Kepercayaan BPJS Kesehatan Kediri menambahkan pula penguatan seperti ini dikemas melalui kegiatan media gathering bertema mengenal wajah baru JKN lebih informatif, lebih fleksibel, dan berkelanjutan. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih bersama saya di kebersamaan kita Kediri pagi ya. Kami hadirkan satu informasi lagi untuk Anda ya, dari PT Kereta Api Indonesia KAI Persero Daerah Operasi 7 Madiun kembali menyalurkan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL, program bina lingkungan. Dikatakan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari, total dana yang disalurkan pada tahap ini mencapai Rp123.126.000. Menurutnya, bantuan diberikan kepada 4 penerima manfaat di wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun, yang mana penyaluran ini merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap kepedulian sosial dan juga lingkungan. Yang merinci, KAI Pling atau ini bantuan alat kesenian Reog Ponorogo di Jalan Sri Kaloko nomor 7, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartohajo, Kota Madiun, sebesar Rp25.700.000. Dan bantuan selanjutnya juga ada di program KAI Pling untuk pembangunan asrama panti asuhan disabilitas di Jalan Raya Dungus, Kabupaten Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sebesar Rp49.200.000. Selain itu juga menyalurkan bantuan pengadaan dan pembaruan alat peraga pencak silat sebesar Rp13.200.000, bahkan melalui program KAI EduFriend berupa perbaikan TK Klegen Serut di Jalan Raya Klegen Serut, Desa Klegen Serut, Kecamatan Jiwan, Madiun, sebesar Rp35.000.000. Tohari menyampaikan penyaluran bantuan ini tidak hanya fokus pada peningkatan fasilitas pendidikan dan sarana umum, KAI juga secara aktif mendukung pelestarian kesenian tradisional sebagai warisan budaya luhur yang harus dijaga bersama. Baik, berdengar dengan berakhir informasi tadi, berakhir juga kebersamaan saya menemani Anda pagi hari ini, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dan di Kediri siang ini, bergeser nanti akan ada Aska Ariska yang akan menemani Anda. Saya pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Untuk Kediri Siang, saya Aska Ariska menggantikan Lia Aulia menemani Anda semuanya. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di siang hari ini. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga pendengar di line telepon kami ya 0354 310 1108.

Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN saat ini tengah mengembangkan sejumlah teknologi untuk menghadapi dampak El Nino, mulai dari modifikasi cuaca, kemudian desalinasi air laut ataupun juga proyek-proyek yang lainnya. Arif Satria, Kepala BRIN, mengatakan pengembangan teknologi tersebut menjadi salah satu perhatian Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saat membahas kesiapan dalam menghadapi El Nino. Arif juga menyampaikan Presiden menugaskan BRIN menyempurnakan teknologi modifikasi cuaca melalui sejumlah pendekatan. Di antaranya adalah penggunaan natrium klorida atau NaCl berukuran 2 hingga 5 mikron, teknologi flare, kemudian juga pemanfaatan pesawat nirawak atau drone untuk meningkatkan efektivitas operasi modifikasi cuaca. Selain itu, BRIN juga mengembangkan teknologi desalinasi air laut yang saat ini telah diterapkan di 40 wilayah pesisir yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada teknologi arsinum, ini yang mampu mengolah air banjir, air limbah, dan air payau menjadi air siap minum. Teknologi ini telah diterapkan di sejumlah lokasi bencana dan bahkan juga sempat diperagakan langsung di hadapan Presiden. Selain pengolahan air, pendengar, Presiden juga meminta BRIN mengidentifikasi potensi sungai bawah tanah sebagai sumber air baku. Sementara saat ini BRIN juga tengah mengembangkan teknologi untuk memetakan aliran sungai bawah tanah sekaligus juga mengolah air yang masih mengandung bakteri Escherichia coli atau E. coli supaya bisa dimanfaatkan dan punya nilai guna untuk masyarakat. Nah, sebagai bagian dari upaya itu, BRIN akan membangun living laboratory, pendengar, di Kabupaten Jawa Tengah yang digunakan untuk mengembangkan teknologi pengolahan air bawah tanah agar lebih bersih, aman, dan juga higienis. Saat ini masih dikaji terutama di kawasan Gunung Kidul dan sejumlah daerah lain di Indonesia dengan potensi sungai bawah tanahnya. Sebelumnya, pendengar, BMKG juga menyatakan bahwa El Nino telah mencapai kategori kuat dan saat ini masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat di hampir sebagian wilayah yang ada di Indonesia.

0: Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.
1: Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrets, Majangkrets, Lamongkrets, dan Brantaskrets. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrets, sampai Taman Sapi Twin.

0: Pendengar, Badan Pusat Statistik Kota Kediri mencatat Kota Kediri mengalami deflasi sebesar 0,14% secara bulanan atau mantuman pada bulan Juli kemarin. Penurunan harga cabai rawit menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya deflasi. Sementara inflasi tahunan masih berada di level terkendali, yaitu sebesar 2,64%. Data tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Kota Kediri, Emil Wahyudiono, dalam rilis persnya. Emil juga menyampaikan deflasi bulanan terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil deflasi sebesar 0,27%. Komoditas cabai rawit menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,15 ya, maksud kami minus 0,15%. Selain itu, penurunan harga juga terjadi pada bawang merah minus 0,09%, emas perhiasan minus 0,08%, cabai merah minus 0,06%, telur ayam ras minus 0,04%, kemudian tomat minus 0,03%, daging ayam ras minus 0,02%, dan jagung manis minus 0,01%. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah komoditas masih memberikan tekanan inflasi, seperti bensin menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,08%, disusul bawang putih 0,04%, daging sapi pendengar 0,03%, tarif sekolah menengah atas atau SMA 0,03%, kemudian beras 0,03%, ayam goreng juga sama, terong 0,02%, minyak goreng 0,02%, timun juga sama, dan tarif sekolah SMP yakni sebesar 0,01%. BPS Kota Kediri juga mengingatkan sejumlah faktor yang perlu diantisipasi di bulan Agustus mendatang, di antaranya adalah menjaga ketersediaan telur ayam ras, daging ayam ras, dan juga komoditas pangan lain yang berpotensi terdampak cuaca ya. Momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI juga diperkirakan oleh BPS pendengar akan meningkatkan permintaan sejumlah bahan pokok.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja.

Pendingin pemerintah kota Kediri mulai menerapkan uji coba penataan kawasan jalan stasiun sebagai langkah menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat ataupun juga wisatawan. Kebijakan tersebut diterapkan setelah dilakukan sosialisasi bertahap kepada para pelaku usaha di kawasan jalan stasiun. Sosialisasi juga melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Disperdagin, PUPR, kemudian juga ada Disbud Parpora, Dinas Koperasi dan UMKM, Kecamatan Kota, Kelurahan Baluwerti.

dan juga para pemilik usaha tentunya. Dalam kesepakatan tersebut, pendengar, pemerintah membagi trotoar menjadi 3 zona. Zona pertama diperuntukkan bagi penempatan meja dan kursi para pelaku usaha. Kemudian zona kedua merupakan area steril khusus bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Sedangkan zona ketiga ini bisa dimanfaatkan pelaku usaha tanpa mengganggu fungsi utama trotoar. Selain penataan trotoar, pemerintah juga mulai menerapkan pengaturan parkir. Kendaraan roda 2 diperbolehkan parkir di sisi selatan jalan stasiun, yakni mulai pukul 18 hingga 22 waktu Indonesia Barat, sedangkan kendaraan roda 4 diarahkan menggunakan kantong parkir yang sudah disediakan. Kebijakan ini, pendengar, akan diuji coba selama 2 minggu sebelum dilakukan evaluasi bersama seluruh pihak terkait.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safir Amalia.

0: kali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejoldrop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
2: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur.

0: untuk pertandingan. Usai laga, petenis Bell harus hitung laku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the
0: win. Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos.

0: dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Nori ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas The Minor dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Nori mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
2: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab. Namun sepanjang pertandingan, saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils.

0: informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won. Commentary of the match, I think
2: sama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saat ini cara kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden Persebaya.

0: menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
1: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat berjalan latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai ada starting, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama Bonek Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
0: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora.

0: peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad Asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga

mendatangi itu pelatih Persija, Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang

0: habilidad, kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Wanitsky, Pro 3 RRI, terus

0: berhadapan dengan pelatih timnas Indonesia, John Hertman menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kallang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertman menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: kabar dari ArenaNet, Chief the Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026, termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobiles Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan, dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang, supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile PCO, ya. Dia bilang okay, nanti kita support kalau mau.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan...

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada saat lagi kita akan ikuti bersama Silang Jumat untuk ibadah Jumat ya di edisi hari Jumat 7 Agustus 2026 langsung dari Masjid An-Nur Pare Kediri.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, perlu kami sampaikan ke ruang dengar Anda bahwa silang Jumat siang hari ini dari Masjid Agung An-Nur Pare Kediri dengan Khotib Dr. Andes Muhammad Dafi Fuadi MPDI, Ketua Bidang Peribadatan Ta'mir Masjid Agung An-Nur Pare, kemudian sebagai bilal ada Bapak Baidowi, Bidang PHBI dan Ibadah Sosial, dan muazin ada Bapak Muhammad Faldoli, Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Keamanan Masjid Agung An-Nur Pare Kediri. Untuk tema khutbah di siang hari ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan.
1: Syukur asma'u wa akul wa rahmah.

Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah.

0: Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: Innal hamdalillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim wa atba'ihim ajma'in. Wa barik wa salim tasliman kathirong tayyibang da'iman abadan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala famanittaqahu wa qahu as'atu wala asqah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada saat ini kita memasuki bulan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yaitu bulan Agustus. Di dalam bulan Agustus ini ada tanggal 17 Agustus, merupakan hari diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 nanti, 81 tahun Indonesia merdeka. 81 tahun bangsa ini merdeka dari penjajahan. Tentunya kemerdekaan itu adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang diikhtiarkan oleh perjuangan dan pengabdian para pendahulu kita dengan penuh pengorbanan. Perjuangan yang ditorehkan oleh para pejuang-pejuang bangsa ini dengan mengorbankan harta, nyawa, dan segala-galanya. Untuk itulah, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan mengisi perbuatan-perbuatan yang positif, dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa ini. Itulah bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, wa ing ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ing ta'adzana rabbukum la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti akan aku tambah nikmat untuk kalian. Dan jika kalian kufur atau tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Agung An-Nur Pare, Kabupaten Kediri yang dimuliakan Allah, marilah kita sebagai bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi-prestasi yang mulia, dengan perilaku-perilaku yang mulia, dengan gagasan-gagasan yang bermanfaat, dengan sikap-sikap yang bernilai sesuai dengan cita-cita para pendahulu bangsa ini. Dan tentunya kita sepakat bahwa kita ingin Indonesia ini sebagai baldatun thayyibatun warobun ghafur, negara yang indah, negara yang makmur, dan Allah senantiasa memberikan ampunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallaha, faminhum man hadallahu, wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurrabbi firwarham wa anta khairur rahimin.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri siang ini. Saya ucapkan juga selamat siang untuk Anda yang mungkin baru stay tune bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Kementerian Kebudayaan memperkuat upaya pengenalan sejarah kepada generasi muda melalui sejumlah program strategi. Salah satunya adalah revitalisasi Museum Perumusan Naskah Proklamasi serta produksi film bertema kepahlawanan yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di periode 45 hingga tahun 1950. Fadlizon, Menteri Kebudayaan, juga mengatakan program tersebut dirancang untuk menghadirkan narasi sejarah dalam format yang lebih dekat dengan generasi muda sekaligus juga memperkuat pemahaman terhadap perjalanan bangsa. Kemudian juga pendengar, program-program dari Kementerian Kebudayaan ini juga berkaitan dengan produksi film panjang dan film pendek yang melibatkan pendampingan juga dari para sejarawan, akademisi, serta praktisi perfilman agar tetap punya akurasi sejarah sekaligus daya tarik sinematik. Selain itu, Kementerian Kebudayaan juga menggandeng sejumlah stasiun televisi nasional untuk memproduksi film dokumenter sejarah yang ditujukan bagi masyarakat luas, khususnya bagi para generasi muda.

Dengan lonjakan transaksi judi online di Indonesia dinilai menjadi sinyal bahwa jaringan bandar semakin lihai mengakali sistem pengawasan. Meski nilai perputaran uang judi online mengalami penurunan, jumlah transaksi justru melonjak tajam hingga ratusan juta kali dalam 6 bulan pertama di tahun 2026. Berdasarkan data PPATK, perputaran dana judi online sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 86,82 triliun rupiah. Dari angka ini, pendengar, nilai deposit tercatat sebesar 22,05 triliun yang dilakukan melalui 226,76 juta transaksi menggunakan rekening bank, dompet digital, dan kris. Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI, menilai data tersebut menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk meningkatkan strategi pemberantasan judi online yang saat ini terus digaungkan. Meski perputaran dana turun sekitar 12,9% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, PPATK juga mencatat, pendengar, jumlah transaksi justru meningkat sekitar 167%, dan kondisi ini juga lagi-lagi ya mengindikasikan para pelaku mulai memecah transaksi menjadi nominal yang lebih kecil dan dilakukan berulang kali agar bisa lolos dari sistem deteksi.

imuniti atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak

0: Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di semester 1 tahun 2026 mencapai 5,84%, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,45%, sekaligus menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pertumbuhan ekonomi itu juga sejalan dengan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditopang oleh 3 sektor pendengar, antara lain adalah industri pengolahan dengan kontribusi 31,27%, kemudian perdagangan 18,49%, dan pertanian 10,87%. Di sisi lain, persentase penduduk miskin di bulan Maret 2026 kemarin sempat turun ya, menjadi 9,06% dari sebelumnya 9,30% di bulan September 2025, sehingga jumlah penduduk miskin berkurang 92.060 jiwa dari yang sebelumnya 3.804.290 jiwa menjadi 3.712.230 jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka Jatim juga datanya turun menjadi 3,42%. Jumlah penduduk bekerja tercatat meningkat menjadi 24,46 juta orang atau bertambah sekitar 205,53 ribu orang. Meski demikian, pendengar, Khofifah juga menegaskan masih ada tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni masih tingginya angka pengangguran bagi lulusan SMK dan juga perguruan tinggi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Sabtu 8 Agustus 2026, bersama saya Iva
2: dan saya Dila.
1: Pemkat Kediri lakukan optimalisasi GPM untuk mencegah inflasi. Ayu Citra melaporkan.
3: Untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah GPM. Menanggapi hal itu, pada hari ini analis ketahanan pangan, ketahanan pangan dan peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Budi Setio Kurnia mengatakan bahwa dengan digelarnya GPM di berbagai titik tersebut, maka pindah setempat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Terlebih memang di setiap titik GPM ini pihaknya menyediakan subsidi angkut sehingga harga sembako yang disediakan kepada warga lebih murah dibandingkan di pasaran.
4: Agustus ini ada lokasi kebetulan yang ada di Masjid An-Nur itu ada lokasi terakhir. Untuk yang kemarin pertama ada di
5: khusus hari ini
4: Lor, sebelumnya di Wonojoyo kurang.
3: Sementara itu, Camat Pare Habib Adnan ikut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gerakan pangan murah GPM di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terlaksana di Masjid An-Nur. Ia meyakini dengan GPM kali ini, maka masyarakat bisa memperoleh kemudahan mendapatkan pasokan bahan pangan dan itu bisa dibeli dengan harga terjangkau.
6: Apresiasi dan terima kasih ya kepada peternakan Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan Kabupaten Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Pare. Gerakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga juga untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu, masyarakat juga antusias menyambut gerakan pangan murah di Kecamatan Pare ini. Ini sangat membantu sekali karena produk yang dijual di sini harganya relatif lebih murah.
3: Diketahui di gerakan pangan murah GPM ini, beras SPHP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan isi 5 kg. Lalu ada pula minyak goreng yang dijual seharga Rp18.000 per liter, gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram. Selain itu juga ada bahan pokok lain berupa telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelajar asal SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil sabet emas pada ajang LKS Nasional 2026. Ana Kusuma melaporkan.
7: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Prestasi tersebut diraih setelah mengungguli 33 peserta dari berbagai provinsi dalam kompetisi yang berlangsung di SMKN 4 Jakarta pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kertanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar Rp5 juta, kemudian reward sebesar Rp10 juta dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga apresiasi sebesar Rp3 juta dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
8: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
7: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
9: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang. Jadi diawali dari disiplin. Kata kuncinya di disiplin. ketika disiplin ini sudah bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh dan disiplin itu datang tumbuh dari dirinya sendiri, dari masing-masing.
7: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arun Kusuma melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, edisi Jumat 8 Agustus 2026. Pendengar, BPJS Kesehatan Kediri membuat inovasi untuk mempermudah pembayaran peserta JKN. Ayu Citra melaporkan.
3: Untuk mencegah makin besarnya tunggakan iuran JKN bagi masyarakat, maka saat ini BPJS Kesehatan Kediri menyiapkan berbagai program dan inovasi sebagai upaya pencegahan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, saat menggelar media gathering dan pengenalan wajah baru JKN di Kediri hari ini. Hal itu diantaranya disebutkan oleh Tutus, yakni program Pasti JKN untuk cek status kepesertaan mandiri Nadi JKN atau nabung harian untuk JKN, serta Rehab 3.0, yakni rencana pembayaran bertahap bagi peserta yang menunggak.
10: Jadi BPJS Kesehatan itu dalam rangka memfasilitasi masukan dari seluruh peserta, ya, kesulitan peserta untuk membayar tunggakan iuran, itu kita menggunakan program sekarang Rehab 3.0. Di Rehab 3.0 itu masyarakat bisa melakukan angsuran itu mulai dari 10.000. Jadi mulai dari 10.000, nanti kalau sudah terpenuhi atau sudah tabungan sudah terpenuhi, dia bisa digunakan bayar tunggakan.
3: Sementara itu terkait dengan kolaborasi media massa, hal dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kediri guna meningkatkan literasi masyarakat tentang program jaminan kesehatan nasional JKN. Terpisah, Miani, seorang warga di Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sangat antusias untuk mendaftarkan dirinya bersama sang suami sebagai peserta JKN. Hal itu dikarenakan pihaknya yang kini berusia lanjut ingin mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan yang berkualitas.
11: Sudah bersabar pun, tapi aktivitas pun tanggal. Belajar tanggal kali libur, dan libur lagi, ditambah ke Januari, kan bayar ke Januari lah, belum harus bayar mulai sejak tanggal kali jadi bayar deh, terus ikan bayar lempun bayar tanggal kali ikut aku nomor 3 mawong, 3 kansa
3: nomor 4 kansa, 3 terkali. Diketahui hingga sekarang ini capaian Universal Health Coverage UHC di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kediri meliputi di Kabupaten Kediri mencapai 98,59%, sedangkan di wilayah Kota Kediri mencapai 99,75%. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemkot Kediri atasi DPD melalui voking usai muncul klaster kasus di Kelurahan Manis Renggo. Ani Kusuma melaporkan.
7: Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran demam berdarah dengue atau DPD dengan menggencarkan kegiatan voking serta pemberantasan sarang nyamuk di Kelurahan Manis Renggo pada hari ini. Langkah cepat ini dilakukan setelah adanya warga yang dinyatakan positif terjangkit DPD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa penanganan langsung dilakukan setelah terbit keterangan diagnosis rumah sakit yang menyatakan ada satu pasien positif DPD. Sementara untuk dua warga lain yang hasil rapid diagnostic test atau RDT-nya menunjukkan hasil positif juga telah dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski hasil diagnosis resmi keduanya masih menunggu, Dinas Kesehatan memilih langsung melakukan langkah antisipasi lebih awal dengan melaksanakan PSN dan juga fogging. Karena ketiga pasien berada dalam satu radius yang sama, sehingga ditangani sebagai satu klaster penyebaran.
12: Data DPD tahun ini Januari sampai terlaporkan laporan sampai hari ini ada 18 kasus ya, ketambahan yang satu itu berarti 19 ya. Yang dua tadi masih belum keluar KDR. Kalau demam berdarah ini lebih condong kepada anak-anak ya. Ya kita sudah melakukan sosialisasi baik itu lewat media massa ataupun lewat kader-kader.
7: Sementara itu, Yusuf, salah satu warga, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan fogging dan juga pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat serta diharapkan mampu menekan resiko penyebaran DPD di lingkungan permukiman.
13: Lebih sehat lagi, lebih nyaman lagi untuk lingkungannya dan lebih kondusif dalam mengatasi masalah kesehatan.
7: Adapun, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, hingga awal Agustus 2026, jumlah kasus DPD di Kota Kediri berjumlah 19 kasus. Dalam hal ini, mayoritas penderita DBD di tahun 2026 masih didominasi oleh kelompok usia anak-anak. Meskipun demikian, jumlah kasus DBD di Kota Kediri pada tahun 2026 ini mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anu Kusuma melaporkan.
2: Demikianlah Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta RRI News. Saya Dila.
1: Dan saya Iva.
2: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh. Goyang keong push up. Nanti di video ya pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Siang hari ini masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya. Kita bertemu di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Enak Po. Saya juga ditemani ada Iva dan Dila siang hari ini di jam rendang sampai jam 3 sore nanti. Jadi monggo silakan Anda bisa request lagu-lagu dangdut favorit Anda ataupun juga bisa berkirim salam ya. Nomor yang bisa dihubungi di mana saja ini Iva dan Dila?
1: Ada di jalur WA 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550 atau juga di jalur telepon 0354-3010-1108.
0: Oke. Jadi bisa langsung di calling saja rendangnya siang hari ini, bisa ke nomor WA atau juga di line telepon kami. Cuaca pare siang ini cukup terik ya Ivan dan juga Dila. Jadi cukup panas tapi panas. Masih ada seger-segernya karena iya. Ada berasa anginnya adem dikit gitu ya. Adem. Bagaimana di tempat Anda mendengar cuaca di siang hari ini, apakah sama seperti di Pare Kediri? Nah, boleh juga berbagi informasi cuaca atau mungkin juga ini ya, persiapan mau Agustusan. Biasanya ini di kampung-kampung desa-desa sudah mulai ada persiapan ya. Iya. Mungkin juga ada karnaval. Kalau tempatnya Iva dan Dila gimana nih?
2: Ya juga sama.
1: Iya, ada kegiatan karnaval atau juga menghias-hias lingkungan.
0: Nah,
1: gitu.
0: Betul. Sudah mulai mungkin ada ini ya. Kalau kita nyebutnya umbul-umbul ya, sudah mulai dipasang umbul-umbulnya per awal Agustus biasanya. Atau mungkin juga biasanya hiasan-hiasan tadi di jalan-jalan desa gitu, Iva dan juga Dila ya. Ada lampion-lampion atau apa di sana? Kalau tempatnya Iva dan Dila tuh paling meriah biasanya apa? Hiasan apa tuh?
1: Bendera merah putih itu mungkin.
0: Nah, itu udah pasti ya, wajib pasti itu kayaknya wajib. Ya.
1: Lampu-lampu gitu kalau malam biar meriah gitu.
0: Oke, kalau yang satunya ini apa? Di sana biasanya apa nih yang khasnya?
1: Sama kayak gapura-gapura gitu.
0: Oh iya.
1: Per dusun ya.
0: Yeah. Oke. Biasanya juga ada lomba-lomba ini ya, apa namanya? Lomba gapura terbaik. Tapi enggak tahu sih kalau tahun ini ada enggak ya. Anda boleh juga pendengar berbagi informasi bagaimana persiapan jelang perayaan 17 Agustus atau mungkin saat ini sudah mulai diadakan lomba-lomba Agustusan ya, karena sudah masuk di dalam bulan Agustus juga. Monggo sekali lagi bisa bergabung bersama dengan kami di Rendang siang hari ini di WA Pro 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310.

0: mendengarkan dengan lagunya Deno ya, menemani kita di menit ke-42 lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan rendang request dangdut sedap, gurih, enak po. Oke, Anda bisa bergabung siang hari ini mendengar monggo para pamidanget rendang, bisa langsung di calling saja rendangnya, request lagu favorit Anda, dan bisa berkirim salam juga di nomor WA 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Kita bacakan dulu, ada Pak Mariono di Tulungagung ya yang sudah bergabung. Silahkan Iva dan juga Dila, ini yang sudah gabungan di WA dulu ya.
1: Ya, rendang request dangdut sedap, gurih, enak epol. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu koplo lahirnya Indonesia versi Koplo Again. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Unoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Askariska dan Dara Cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan.
0: Amin.
1: Rezeki lancar barokah.
0: Amin. Terima kasih Pak Mariono di Tulungagung. Kita geser ke line telepon dulu ya. Ada WA yang sudah gabungan. Ada Pak Setioko di Kediri. Pak Setioko, selamat siang rendang. Halo. Ya, Pak Setioko, halo. Kok enggak ada suaranya, Pak Setioko? Iki mau kebalik tiba-tiba colo aneh sih. Sebentar Pak Setioko, sabar dulu. Pantesan kok enggak ada suaranya, kemana? Halo Pak Setioko. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah, ngapunten Pak. Niki mau colo aneh HP ini keleru tiba-tiba. Tak celo-celo kurang suarane. Lah iya toh beh lak kadung ngenteni.
2: Ya HP ini apik, nek keleru karo tekku ora apa-apa.
0: Oh, ngoten toh. Oh, ora biasa ya HP ini. Pak Setioko.
2: Iya, pancen.
0: Sehat nggih, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Tahun gimana?
0: Kita juga sehat, alhamdulillah.
2: Nah, terus ini temannya siapa, Mbak?
0: Ada Iva dan Dila siang hari ini.
2: Oh, Iva dan Dila.
1: Iya.

0: tenang.
1: Iya. Si Panan je, Bang Haji Roman je.
2: Iya.
1: Iya. Salam-salamnya boleh Pak Setioko.
2: Ya, salamnya untuk Pak Slamet, Pak Sugeng.
1: Pak Sugeng.
2: Terus Putra Tutut, iya, Pak Mariono.
1: Pak Mariono.
2: Terus ada juga PBNI, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Kunoto, Pak Rahmat, Pak Zainal. Lalu ada juga Mama Wanda, Bu Nini Aryani, Mbak Nawang, Bu Eti, Bu Tri, Bu Sita, ada juga Mbak Vina Vina, terus Bu Farida dan Bu Lili. Nah, dan semuanya lah.
0: Oke, siap Pak Setioko. Matur sembah nuwun je, Pak.
2: Ya, Dila.
1: Iya.
2: Lagunya saya tunggu di mana?
1: Di rumah saja, Pak.
0: Katanya di rumah saja. Ditunggu nanti tak putar.
2: Iya, iya, kan, semua Pak. Itu saya tuh selalu bercanda ya.
1: Iya.
2: Oke, dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setio, kalau lagunya Bang Haji Roma, Everyday Every Time ini kayaknya Bang Haji Roma ya. Kita geser ke lain telepon lagi. Halo, selamat siang rendang.
3: Sedap gurih enak pol.
0: Sedap gurih enak pol. Ini dengan Pak Munoto ya? Eh, bukan.
3: Tulung Agung, Mbak.
0: Tulung Agung ini Pak Opet. Pak siapa?
3: Betul.
0: Pak Obet, Pak Obet di Tulungagung.
3: Betul, Mbak.
0: Oh, alah jin ngaputer suaranya, tak pikir suaranya ini pendengar Kediri. Ternyata dari Tulungagung ini Pak Obet ya. Gimana cuaca Tulungagung, Pak Obet?
3: Panas, Mbak.
0: Panas pol sami. Tapi rada semriuwing iki, ana angine titik-titik lah.
3: AC-nya alami, Mbak.
0: AC-nya alami, rasa nggak kipas ya. Rasa nggak kipasan, rasa nggak AC.
3: Hemat listrik, Mbak.
0: Nah, hemat listrik. Mergo kabeh-kabeh podo mundak, makanya aku hemat ya, Pak ya.
3: Listrik mahal, Mbak.
0: Ya, wes Pak Obet, lagune nopo, Pak?
3: Lagune Doyo dan Erni Armindi, nyut-nyut-nyut.
0: Lagune nyut-nyut-nyut iki nyut-nyute iki sirahe nyut-nyutan apa piye iki? Rada mumet koyo e padahal sik tanggal 6 lho iki, Pak.
3: Yo wis bene.
0: Yo wis bene.
3: Aku enggak ngalami dhewe, Mbak.
0: Sing ngalami wakeh nah ya, Pak ya.
3: Tenan, Mbak. Ini ki wis barang-barang semuanya naik, gaji ndak naik-naik.
0: Oh, ngoten to. Oh, alah iku sing marahi nyut-nyutan nih ya. Tapi mundak gajine panggah
3: ngono ya. Tapi yo mesakne mak-mak lho, Mbak.
0: Napa, Pak?
3: Lah sembarang mundak blonjone panggah.
0: Oh, ngoten. Heeh. Arep berhemat uangnya ngono ya, Pak ya, tapi ya.
3: Lah diaturi
0: piye. Nggih butuh, Pak, nggih butuh, lah ndak tuku ya bingung.
3: Lah bapaknya saling pengertian,
0: nggak
3: usah dibikin ribet.
0: Nah, betul, simpel-simpel saja, ngoten nggih, Pak.
3: Oh,
0: tenang. Salamnya monggo Pak Obet, nggih.
3: Salamnya kula nunut pasti apa nih kemauan.
0: Oke, siap. Oke. Terima kasih nggih Pak Obet.
3: Lagunya wonten lah.
0: Lagunya wonten.
3: Ya, nyut-nyut. Erni Armindi kali
0: ya. Matur Mbak, nggih. Sami-sami,
1: iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada juga Pak Sukarji. Pak Sukarji, selamat siang. Halo, Pak Sukarji.
4: Halo, rendang sedap gurih enak pol, Mbak Aska.
0: Sedap gurih enak pol. Pak Sukarji di pinggiran, gimana kabar, Pak?
4: Kabarnya sehat luar biasa nih Mbak Aska.
0: Alhamdulillah.
4: Dan lagi ini minggiran juga panas ini Mbak Aska.
0: Sama. Tapi ada ini ada dingin.
4: Tapi berhubung ada sedikit angin, iya, jadi ya agak nyaman lah.
0: Meskipun seger, tapi hawanya tetap panas nih Mbak Ir. Untuk sumuk ya.
4: Iya, ini nggak berapa ongkep Mbak.
0: Enggak. Pak Sukarji.
4: Mbak Aska, nanti kalau ada dari Revina Alvira ya.
0: Judulnya.
4: Yang judulnya keran.

0: Cinta.
1: Iya, Keranda Cinta. Judulnya kok rada serem ya, Keranda Cinta iki. Keranda Cinta.
0: Ya kalau salam-salamnya ngikut Pak Siapa aja tadi sudah lengkap Pak Mbak Aska.
1: Siap.
0: Pak Sugardi. Dan mungkin akan bayi yang belum disebut. Berarti ada Bu Eti, Bu Farida ya, juga Bu Tri yang belum disebut Pak Siapa tadi, selamat siang. Untuk lainnya ngikut Pak Sioko, mudah-mudahan semuanya sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan untuk Mbak Aska, doa terbaik Mbak Aska keluarga ya, sehat selalu ya.
1: Anjir Bapak. Yeah.
0: Dan Mbak Dila, Mbak Eva, selamat tugas. Makasih, Mbak Siang.
1: Terima kasih. Pak Sukarji. Untuk yang lainnya, monggo ya, kita masih ada waktu sampai nanti jam 3 sore. Di Rendang, Request Dangdut, Sedap Gurih, Uwena Epo.

0: 皆さん、ティカン？
1: ノーウェイ！
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Berikut cek fakta di siang hari ini berkaitan dengan pendaftaran upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara yang wajib membayar. Nah, bagaimana kebenaran informasinya, kita simak bersama Esa berikut ini.
5: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Jurie Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut. Pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus bayar tiket. Segala dibuat bisnis. Namun pendengar, faktanya klaim unggahan tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara RI Jurie Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026. Demikian cek fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: utarakan ya Pak ya. Mungkin bisa diganti dengan lagu yang lain. Oh sudah WA, diganti dangdut si kecil versinya Mbak Diva. Nanti saya cek dulu nje Pak Mariono, terima kasih. Ada Pak Bani yang sudah bergabung di WA kita. Pak Bani, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang, kuih dangdut sedap, gurih, enak.
0: Enak po. Pak Bani gimana kabarnya? Sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat, mbe watuk sekedik.
0: Jadi kemarin tetap belum semangat. Belum ini Pak ya, belum apa, belum sembuh-sembuh batuknya.
1: Iya, tapi enggak lupa nih merdeka.
0: Tidak lupa merdeka. Iya. Di tempatnya Pak Bani ini sudah ada kegiatan warga menyambut hari kemerdekaan apa mboten niki?
1: Ya, masih pasang bendera, lampu merah putih, bulu-bulu
0: sudah iya. Mulai pasang-pasang.
1: Tapi jutaannya
0: ya. Kenapa?
1: Di Pare, gerak jalan.
0: Oh iya. Itu aja, masih terus, gerak jalan aja ya.
1: Iya.
0: Kenapa belum ada?
1: Terbayang-bayang dari Ona Sutra.
0: Terbayang-bayang dari Ona Sutra. Yes.
1: Ya, salami untuk semua pendengar.
0: Oke, siap Pak Bani. Enggak ada Mbak Iva dan juga Dila ini yang menemani saya, Pak. Monggo bisa disapa juga.
1: Oh ya. Iya. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Dan yang terpenting diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa semuanya.
0: Amin. Matur sembahnuun, Pak Bani. Itu pun nanti lagunya sih, Pak.
1: Inji, matur nuwun.
0: Inji, Pak Bani, selamat siang. Terima kasih Pak Bani yang sudah bergabung ya. Lagunya terbayang-bayang dari Ona Sutra. Ada yang telepon ya, di ujung telepon ada siapakah di sana? Halo, selamat siang rendang.
2: Halo, selamat siang rendang. Sedap, gurih, enak.
0: Sedap, gurih, enak po. Pak, selamat di Tulungagung.
2: Betul. Ini sehat terus ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sama ini Dila sama Eva.
0: Iya, ya, betul Pak.
2: Ya, cepat. So, apa yang kita akan tercapai.
3: Amin.
2: Ini nanti pulang dong. Saya itu pulang enggak?
0: Nanti lihat-lihat sikon dulu nanti saya.
2: Oh ya, pulang jangan lupa arah stasiun.
0: Anje, ya. Wale ya. Pak, maaf sate wale, terus ya. Aku Pak. Anje.
2: Ini dan pas dong.
0: Nopo nggih tulung agung niku selain satene Pak. Kuat nopo nggih hasilnya?
2: Apa ya nasi pecel dong.
0: Pecel, kalau pecel di mana-mana tuh ada. Jadi ya, lodo, gampang nyariin. Lodo. Anje. Lodo sama satenya Pak Kuat ya. Sepaket nih Pak Anje.
2: Ya, sepaket itu ya.
0: Tidak ya, boleh ketinggalan Anje.
2: Ini nanti tadi belum keluar ya Pak. Sang legenda siapa itu?
0: Sidan.
2: Nah, pada termenung dari jalan lah belum ya.
0: Termenung tereng.
2: Ya, termenung aja. Salamnya yeah. Nuno Pak Sukarji, Nuno Pak siapa ya? Pak Dusyoko dan terima kasih salamnya Pak Mariono dan teruskan Pak Dani ya. Nanti kalau baca agak banyak tidak terputar lagi.
0: Enggak siap Pak, ada nanti saya putarkan.
2: Ya, saya tunggu lagunya. Terima kasih Aska dan Dila dan Eva. Semoga sehat selalu dalam hubungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Zainal. Pak Zainal, selamat siang Pak.
4: Selamat siang Mbak Aska. Sedap, gurih,
0: enak po. Ada Iva dan juga Dila menemani saya Pak Zainal.
3: Iya.
4: Semoga selalu sehat Mbak Eva sama Esa ya.
3: Sama Dila.
4: Oh sama Dila.
0: Iya Iva dan Dila.
4: Sama Dila.
3: Iya.
4: Ya. Semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: Jadi kita menggantiin sama Mbak Aska nanti kalau Mbak Aska sudah pensiun.
0: Iya harus ada penerusnya ya Pak ya.
1: Ya.
0: Pak Zena, lagunya apa, Pak?
4: Tangan-tangan hitam.
3: Tangan-tangan hitam.
4: Rita Sugiarto.
3: Iya, salam-salamnya boleh Pak Zainal.
4: Salamnya buat Pak Kaji, Bu Ati, Bu Sita, Pak Tejoko, Pak Mariono, Bopo Pani.
3: Iya.
4: Pak Munoto yang full itu Mbak Hugeng, Pak Slamet, Pak Tati, dan semuanya aja. Buat Mbak Aka, Mbak Dira, juga Mbak Eva, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

Kembali mendengarkan rendang request dangdut sedap kuri Winapo. Tadi juga ada Pak Tarji yang sudah bergabung di WA kita ya. Siang hari ini kita bacakan dulu. Pak Tarji mau minta lagunya Tanda Merah versinya siapa saja. Salam buat Mama Wanda, Pak Sukarji yang berbah, Pak Setioko, Pak Bani, dan juga buat yang lagi siaran semoga lancar segala aktivitasnya. Terima kasih, amin. Dan pendengar tidak terasa tentang sudah saya Aska Ariska, kemudian juga Iva dan Dila ya menemani Anda semuanya di siang hari ini. Hari Jumat berarti sampai jam 3 aja Iva dan Dila ya. Oke, baik. Terima kasih ya sekali lagi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung siang hari ini di Rendang Request Dangdut Sedap Guri Uwenapo yang sudah gabungkan di WA ataupun juga di line telepon Pro 1. Akhirnya kami pamit, selamat siang menjelang sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih melaju kembali dalam perjalanan Kediri sore ini untuk edisi hari ini di agenda hari Jumat ya, untuk kalender 7 Agustus 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Sebelum kita lanjutkan perjalanan Kediri sore ini, sejenak kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Allah.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
0: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

0: Wah ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sore ini I Turn to You dari Christina Aguilera. Satu komposisi lama yang sudah mengantarkan kita di menit 37 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih mengiringi perjalanan kita ya di Kediri sore ini lewat segmen hari ini di Beranda Astajita yang kita hadirkan kembali untuk Anda di agenda hari Jumat 7 Agustus 2026. Dan pendengar, kita coba juga sembari hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri yang akan kita update bersama di pagi, di sore hari ini ya, yang tentunya saya akan hadir hingga nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Sebelum nanti kita juga hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim lewat Info Prima yang disiarkan secara langsung ya dari Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, penutupan Jalan Urip Sumoharjo, Kota Kediri, Jawa Timur selama proyek pembangunan jembatan Kali Ombo ini menghadirkan inspirasi wirausaha bagi warga sekitar. Sejumlah pemuda ini memanfaatkan kawasan pusat Kota Kediri yang biasanya padat lalu lintas dengan mendirikan warung kopi dadakan di tengah jalan. Pemandangan unik dan tidak biasa mulai terlihat sejak material proyek diturunkan dan akses kendaraan roda 4 sepenuhnya dialihkan. Di luar prediksi pendengar, warga dengan cerdik dan kreatif ini menyulap area steril seputar proyek Kali Ombo menjadi tempat nongkrong yang nyaman bagi pengguna jalan yang melintas. Disampaikan oleh Randy, pemuda 26 tahun, pemilik warung kopi dadakan yang ada di Jalan Urip Sumoharjo yang tidak jauh dari alun-alun Kota Kediri pada Kamis malam kemarin, bahwa dari hasil diskusi WhatsApp ya di grup ini bersama rekan-rekannya, mereka juga banyak menyayangkan jika penutupan jalan beberapa bulan ini dilewatkan begitu saja tanpa menghasilkan cuan atau uang sama sekali. Dengan hanya bermodalkan meja kayu, kursi terpal, tikar lesehan hingga peralatan pembuat kopi sederhana, warung kopi tengah jalan pun kini resmi beroperasi dan tidak dipungkiri sensasi menyeruput kopi hangat di atas marka jalan utama kota sembari berbincang santai ini tentu menjadi daya tarik utama yang belum tentu dapat ditemukan di tempat-tempat lainnya.

Pendengar, pemerintah Kota Kediri Jawa Timur ini melibatkan pelajar sekolah menengah atas atau SMA ya sebagai peer educator atau pendidik sebaya untuk menggerakkan penerapan gaya hidup sehat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pendengar, dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hamida, dari hasil evaluasi masih ditemukan tekanan darah tinggi pada kelompok usia remaja. Dan pelajar sebagai pendidik sebaya tentunya lebih efektif, khususnya dalam memaksimalkan pendekatan program-program. Pendekatan gaya hidup sehat ya kepada remaja ini akan jauh lebih efektif apabila disampaikan oleh rekan sebaya atau sesama remaja. Hal tersebut ini disampaikan pada Jumat siang ini, di mana berdasarkan data aplikasi Sehat Indonesia atau SSI Kota Kediri tahun 2025, dari 5.697 anak usia 15 hingga 17 tahun yang menjalani pengukuran tekanan darah, sebanyak 234 siswa atau 4,1% tercatat memiliki tekanan darah 140/90. Kondisi tersebut ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan hipertensi terjadi pada usia muda. Sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi antara lain adalah pola hidup kurang bergerak, konsumsi makanan instan tinggi natrium, serta stres akademis dan juga sosial yang dialami oleh para remaja kita. Pihaknya juga menggelar loka karya Gen Z Sehat Mendengar, Sehat Anti Hipertensi dengan melibatkan para pelajar. Mereka diharapkan nantinya bisa menjadi agen perubahan gaya hidup sehat. Para siswa SMA yang dibekali pengetahuan mengenai pencegahan hipertensi, kesehatan mental, serta keterampilan pemeriksaan kesehatan dasar, dan mereka juga memperoleh tambahan materi dari dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yaitu M. Ujung Baihaqi, dan juga mereka dapat materi dari psikolog Win Syekh Wasil Kediri, yaitu Sofi Mirwani, di mana materi disampaikan dan juga dilengkapi dengan praktik pemeriksaan kesehatan menggunakan alat-alat medis yang tersedia. Pemkot Kediri berharap para peserta dapat belajar menjadi peer educator sekaligus agen perubahan melalui edukasi, kampanye gaya hidup sehat, konseling sebaya, dan juga mendorong deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di sekolah masing-masing. Kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri sore ini, pendengar. Ingat, nanti merapat pada pukul 16 ya waktu Indonesia Barat, masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, mendengar saat lagi tepat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, kita akan sejenak bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang akan tersaji lewat info prima hingga nanti merapat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Masih terus melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Nanti saya akan hadir lagi untuk Anda selepas info prima ya, masih dengan membawakan perjalanan Kediri sore ini yang masih akan kita hadirkan di edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan varietas asli Magetan. Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpion Evolved pertama. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, komunitas lupus Madiun Gria Yara mengadakan sharing motivation terkait lupus untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit autoimun agar tidak terlambat terdiagnosis. Laporan Aristika.
2: Komunitas Lupus Madiun Gria Yara menggelar edukasi dan sharing motivasi mengenai penyakit autoimun sistemik lupus eritematosus atau SLE di Aula Kamariyatun RSU Darmayu Kota Madiun. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta dari Madiun dan sejumlah daerah di sekitarnya hingga Solo. Ketua Komunitas Lupus Madiun Gria Yara, Sri Ani AMD mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lupus sekaligus memperkenalkan komunitas Gria Yara. Peserta kegiatan terdiri atas orang dengan lupus atau ODAPUS, pendamping serta anggota komunitas. Menurut Sriani, lupus masih kerap terlambat dikenali karena gejalanya dapat menyerupai berbagai penyakit lain. Kondisi itu membuat pasien sering menjalani sejumlah pemeriksaan atau diagnosis sebelum akhirnya diketahui menderita lupus. Edukasi dalam kegiatan ini diisi oleh sejumlah narasumber, diantaranya dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, Dr. Arif Nuruddin SPDKR Finasim, dan Dr. Indrayana Sunarso SPDKR. Sriani menjelaskan lupus belum dapat dikatakan sembuh total, namun penyakit tersebut dapat dikendalikan melalui pengobatan dan pemantauan dokter spesialis. Pasien dapat mencapai kondisi remisi, yakni ketika aktivitas kembali terkendali, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus mengonsumsi obat. Penentuan kondisi remisi tersebut dilakukan oleh dokter yang menangani pasien.
3: Karena kalau dilihat penyakit lupus itu malah orangnya baik-baik saja, tapi lebih ada peradangan dalam tubuhnya tanpa masyarakat tahu. Makanya kadang penyakit lupus dikiranya sakit pura-pura seperti itu. Nah, dengan acara ini kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti inilah penyakit lupus, seperti itu. Penanganannya kita ada dokter spesialis ya. Jadi kita nanti ada minum obat, ada obat yang diberikan pada dokter. Biasanya adalah obat imunosupresan untuk mengendalikan lupusnya, seperti itu.
2: Dia berharap semakin banyak masyarakat mengenali lupus sehingga pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat dan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan penyakitnya. Sriani mengatakan di wilayah Ekskarisidenan Madiun, sekitar 140 orang telah tergabung dalam komunitas lupus Madiun Gria Yara. Namun, dia memperkirakan jumlah pasien lupus yang sebenarnya lebih banyak karena biasanya masih sering terjadi keterlambatan diagnosis. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau BLT DBHCHT tahun 2026 menyasar ribuan warga Kabupaten Madiun. Laporan Dayu Suwarno.
4: Pemkab Madiun memastikan hak buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok tidak terpangkas. Meskipun alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di BHCHT tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut tahun ini alokasi di BHCHT Kabupaten Madiun menyusut hampir separuh akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat, yaitu dari 34,3 miliar pada tahun lalu menjadi 17,9 miliar rupiah. Namun Pemkab Madiun memilih memotong pos anggaran lain demi mempertahankan porsi bantuan sosial untuk masyarakat.
5: Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau merupakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.

0: dan buruh pabrik rokok sebagai bagian penting dari industri tembakau.
1: Menurut Bupati, momentum pencairan kali ini sangat tepat karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah, sehingga dapat langsung memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak penerima manfaat. Selain itu, Bupati juga berharap dengan adanya bantuan sosial tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, harapan baru Desa Plangkrongan Poncol Magetan menuju agrowisata bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mereka tengah berusaha mengembangkan durian saman sebagai komoditas unggulan varietas asli Magetan. Berikut laporan Yusran Al-Fatah.
3: Di tengah sejuknya lereng Gunung Lawu, Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menyimpan harapan besar masyarakatnya untuk menjadikan durian lokal sebagai penggerak ekonomi desa. Harapan itu mengemuka dalam kegiatan pengukuhan Taruna Tani Tunas Agrosejahtera yang dirangkai dengan Sarasehan Desa Agrowisata bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, pemerintah desa, petani, komunitas pecinta durian belum lama ini di Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan. Bagi warga Plangkrongan, durian bukan sekedar komoditas musiman, namun telah menjadi identitas desa yang perlahan dibangun selama lebih dari satu dekade. Salah satu varietas andalannya adalah durian saman. Durian saman bahkan telah ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian pada 2026. Peneliti Pusat Riset Hortikultura BRIN, Cipto Nugroho, mengatakan pengakuan itu merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan varietas lokal tersebut terus berkembang dan tidak tergeser oleh durian introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, permintaan terhadap durian saman mulai meningkat, tetapi jumlah pohonnya masih terbatas. Karena BRIN mendorong masyarakat memperbanyak populasi melalui sejumlah teknik seperti top working, sambung pucuk, maupun okulasi. Cara itu dinilai lebih cepat menghasilkan tanaman unggul dibandingkan memulai dari bibit baru.
4: Durian lokal yang sudah menjadi varietas unggul nasional melalui SK Menteri Pertanian. Gitu. Kalau tidak salah bulan Maret atau April itu SK-nya sudah ada. Namun demikian masyarakat di sini itu tadi ada sedikit kekhawatiran dari komunitas bahwa ini nanti setelah keluarnya SK ini mau diapakan? Karena kalau tidak dikembangkan lama-lama varietas lokalnya kan tergerus dengan varietas-varietas yang introduksi, misalkan kayak Musangking kan introduksi Malaysia itu, Hongkong dari Thailand. Padahal kualitas durian lokal kita itu tidak kalah sama mereka. Gitu. Untuk itulah setelah keluarnya SK ini kita harus tindak lanjuti dengan pengembangan sehingga durian saman ini bisa tetap terjaga, tetap ada terus, dan kalau bisa nanti bisa dikembangkan di daerah manapun di Indonesia untuk pengembangannya.
3: Kepala Desa Plangkrongan Wawan Setiabudi menceritakan pengembangan durian di desanya berawal dari komunitas kecil pecinta durian yang terbentuk sekitar 2022. Awalnya mereka hanya berdiskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai budidaya. Pemerintah desa kemudian melihat potensi itu sebagai peluang pengembangan ekonomi. Berbagai kegiatan mulai digelar, mulai kenduri durian hingga menjalin kerjasama dengan pihak kampus, di antaranya Universitas Brawijaya Malang melalui program kuliah kerja nyata KKN.
5: Saya lupa dulu, yang pecinta durian itu terbentuk di tahun 2023 atau 2022. Jadi mereka memang akhirnya membentuk komunitas sendiri. Oh, kita ingin nih yang orang-orang yang memang punya konsen ke durian itu ngobrol bareng. Dulu niatnya ya saling tukar ilmu, saya punya masalah apa dan lain sebagainya. Nah, itu ketika itu ada masuk ke kami juga dari pemerintah desa bahwa saya juga punya keluh kesah bagaimana ini permasalahan durian yang di Plangkrongan ini, kita carikan solusi bersama pengembangan semacam apa. Nah, satu, kalau sampai kami melihat sekarang itu adalah bagaimana masyarakat itu ngopeni duriannya. Ngopeni durian karena saya mater tadi bahwa durian itu gampang-gampang susah. Jadi dia perawatannya harus selesai, tidak bisa dia tiba-tiba ketika buah ditinggalkan, tidak bisa dirawat, dirabuk dan lain sebagainya, memang perlu semacam itu. Yang kedua, memang mappingnya itu sebenarnya kalau durian Plangkrongan itu nyebar, jadi di semua dukuh wilayah Plangkrongan itu ada duriannya.
3: Ketua Taruna Tani Abadi Desa Pelangkrongan Hasan Mahfuzi mengatakan kelompoknya tidak ingin berhenti pada kegiatan budidaya sumata. Mereka menyiapkan gerakan bersama untuk memperbanyak tanaman buah sekaligus membangun kawasan agrowisata berbasis pertanian. Hasan berharap pengembangan desa tidak bergantung pada musim durian yang hanya berlangsung beberapa bulan setiap tahun.
6: Oke, pertama kita itu harus memperbanyak gerakan merawat tanaman yang sudah ada. Nah, itu harapannya beberapa tahun ke depan itu bisa sudah bisa produksi, dan dari produksi itu harapannya mimpi kita itu mendapatkan apa namanya? Pemasok buah nasional gitu kan. Nah, harapannya dengan top booking ini dari buah yang dari pelangkrongan itu bisa 100% itu manis semuanya, enak semuanya. Harapannya seperti itu.
3: Gagasan agropolitan tengah disiapkan pemerintah desa bersama BRIN dan Universitas Brawijaya dengan durian saman diposisikan sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan potensi pertanian pelangkrongan yang lebih luas. Agar sektor pertanian mampu menjadi sumber kesejahteraan baru bagi warga melalui agrowisata berbasis potensi lokal. Dari Desa Pelangkrongan, Kecamatan Poncol, Magetan, Yusron Al-Fataf, RRI Madiun melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
7: Baik, terima kasih Nindi. Fokus pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi, Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
8: Wali Kota Batu Nur Rahman menyatakan pemerintah daerah akan meninjau kembali kondisi area pendaratan atau landing zone para layang di lapangan Songgo Maruto Kelurahan Songgokerto Kota Batu. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas olahraga para layang. Menurut Nur Rahman, pemerintah akan segera melakukan survei dan pemetaan terhadap luas lahan yang masih tersedia di kawasan tersebut. Hasil kajian itu nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun rencana pembenahan fasilitas secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang berada di sisi barat kawasan landing zone. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya bangunan baru yang berpotensi mengurangi kelayakan area pendaratan.
9: Luasan wilayah yang kita miliki di sini berapa, kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasi dengan masyarakat. Kuatnya nanti itu berdiri bangunan landing zone. Ya, tentu tidak ideal. Sebenarnya tidak. Nanti akan kami pastikan di bulan-bulan ini lah ya. Kita akan survei dan mengatakan ini dan bikin perencanaan perjalanan untuk tujuannya mengoptimalisasi.
8: Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang beraktivitas di kawasan tersebut. Penataan kawasan itu nantinya akan difokuskan pada aspek keselamatan, kelayakan fasilitas, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian informasi dari Malang, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia.
10: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, Kota Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata unggulan dan ekologi. Anik Hasanah selengkapnya melaporkan.
11: Surabaya memiliki sekitar 18 kampung wisata dari total 46 kampung tematik yang mencakup kategori kampung wisata unggulan dan ekologi. Khusus kampung wisata fokus pada daya tarik budaya, sejarah, dan kreativitas. Kementerian Pariwisata Kemenpar terus mendorong keberadaan kampung wisata ini semakin dikenal luas wisatawan, baik lokal maupun internasional. Salah satunya dengan menawarkan bundling-bundling paket wisata menggandeng agen travel. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Naili Saadah mengatakan sejumlah kampung wisata telah mendapat pengakuan nasional. Selain itu, untuk meningkatkan promosi, menggandeng platform travel agent.
12: Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kami pernah mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya OTA, online travel agent. Nah, waktu itu kami pernah kerjasama dengan Limaudi, dengan Traveloka, Tiket.com, Auturin, Jalanin, dan Mr. Aladin. Nah, kelima ini pernah kami perkenalkan ke semua desa wisata Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Lalu terus kami mengajak mereka untuk masuk ke dalam platformnya mereka, supaya mereka dikenal, tidak hanya dikenal ya, kita nih jual itu tidaknya, dan tidak hanya dijual sosial media mereka aja, tapi juga sudah masuk ke dalam platform. Itu yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman desa wisata di Surabaya dan malah di Jogja.
11: Optimalisasi promo wisata desa mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mendorong pembenahan infrastruktur agar wisata lokal makin diminati, sehingga kampung wisata yang ada di Kota Surabaya ini perlu dikemas sedemikian rupa, mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga fasilitas pendukung lainnya.
13: Surabaya itu bisa dikatakan sebenarnya punya setingkat daripada desa wisata cukup banyak ya. Ada 44 kampung wisata yang sebenarnya bisa ditingkatkan jumlah kunjungan turis, terutama adalah turis mancanegara. Dan target kita juga turis domestik juga harus tinggi ya. Tentu di situ harus dikemas secara baik.
11: Bersama dengan pemerintah Kota Surabaya, Kemenpar dan Komisi 7 DPR RI menggelar diseminasi strategi pemasaran pariwisata Nusantara melalui promosi desa wisata. Kegiatan ini diikuti puluhan pegiat wisata kampung wisata di Kota Surabaya guna meningkatkan potensi wisatawan. Ani Hasana melaporkan.
10: Pendengar, PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolot yang pertama. Oni Arianto melaporkan.
14: PT PAL Indonesia resmi menggelar seremoni first steel cutting kapal selam Scorpen Evolve pertama. Agenda tersebut menjadi tonggak penting setelah satu tahun pelaksanaan kontrak pembangunan kapal selam bersama mitra asal Prancis Naval Group. Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharudin Cenot Jumat siang mengatakan seluruh tahapan persiapan berhasil diselesaikan meski sempat menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya pencapaian ini menjadi awal dimulainya proses konstruksi kapal selam.
15: Jadi pelaksanaan first steel cutting ini juga menentukan bagaimana konsorsium kerjasama antara Naval Group dan PT PAL Indonesia berlangsung dengan sangat baik, dan konsorsium ini benar-benar berdiri pada dua kepentingan dari dua negara, yaitu Republik Indonesia negeri yang tercinta ini, dan juga Republik Prancis yang juga memberikan berbagai guidance dan juga transfer teknologi untuk pembangunan kapal selam Scorpen Evolve.
14: Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan pelaksanaan first steel cutting kapal selam Scorpen Evolve menjadi tonggak penting dalam pembangunan kapal selam baru untuk Republik Indonesia. Tahapan tersebut terlaksana tepat 12 bulan setelah penandatanganan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan Naval Group asal Prancis.
16: Baru saja kita melaksanakan acara first steel cutting kapal selam Scorpen untuk Republik Indonesia, untuk TNI Angkatan Laut yang pertama, dan ini dilaksanakan setelah 12 bulan ya, setelah 12 bulan tanda tangan kontrak efektif, dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan lancar, dan pembangunan kapal selam ini akan berlangsung selama 96 bulan.
14: Muhammad Ali mengatakan prosesi first steel cutting berlangsung lancar dan menunjukkan komitmen seluruh pihak dalam merealisasikan proyek strategis pertahanan nasional. Seluruh tahapan akan terus dipantau agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Oni Arianto laporkan.
10: Pendengar, untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya mengoptimalkan gerakan pangan murah. Berikut laporan Ayu Citra.
17: Untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya maksimalkan gerakan pangan murah GPM. Menanggapi hal itu, pada hari ini analis ketahanan pangan, Dirjen Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Budi Setio Kurnia mengatakan bahwa dengan digelarnya GPM di berbagai titik tersebut, maka pemda setempat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Terlebih memang di setiap titik GPM ini, pihaknya menyediakan subsidi angkut sehingga harga sembako yang disediakan kepada warga lebih murah dibandingkan di pasaran.
18: Terus ini kita lokasi kebetulan yang ini di Masjid Agung itu ada lokasi terakhir. Untuk yang kemarin pertama ada di
19: khusus hari ini
18: sebelumnya di Wonosobo Jawa Pura.
19: Kebetulan mumpung ada kesempatan
18: yang terakhir.
17: Sementara itu, Camat Pare Habib Adnan ikut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gerakan pangan murah GPM di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terlaksana di Masjid Anur. Ia meyakini dengan GPM kali ini, maka masyarakat bisa memperoleh kemudahan mendapatkan pasokan bahan pangan dan itu bisa dibeli dengan harga terjangkau.
20: Pertama saya sampaikan apresiasi dan terima kasih ya kepada peternak-peternak Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan peternak-peternak Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Pare. Gerakan ini sangat ditunggu oleh masyarakat di dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga juga untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu masyarakat juga antusias menyambut gerakan pangan murah di Kecamatan Pare ini. Ini sangat membantu sekali karena produk yang dijual di sini harganya relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan harga pasar saat ini.
17: Diketahui gerakan pangan murah GPM ini, beras SPHP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan isi 5 kg. Lalu ada pula minyak goreng yang dijual seharga Rp18.000 per liter, gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram. Selain itu juga ada bahan pokok lain berupa telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
10: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban temukan 135 kasus HIV sepanjang tahun 2026. Laporan Mitra Adila.
21: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat adanya pasien baru yang terjangkit HIV di tahun 2026 ini. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 135 orang terjangkit virus HIV. Angka ini merupakan lanjutan dari temuan kasus sebelumnya. Berdasarkan data Didinkes, total kasus HIV yang tercatat sepanjang tahun 2025 lalu mencapai 271 pasien. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban Ratna Sari mengungkapkan bahwa secara kumulatif terdapat 774 kasus HIV aktif yang ditemukan di Tuban sejak pertama kali terdeteksi pada tahun 2008 lalu.
22: Berapa, Bu? 26 pasien baru ya. Istilahnya pasien baru itu 135. Sampai dengan Juli itu 135 pasien barunya. Terus yang kalau 2025 kasus baru 25 itu 271. Ya, semoga aja di tahun 26 ini ya enggak sampai melebihi itu. Enggak melebihi tahun 2025 ya.
21: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mengimbau masyarakat agar meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan serta deteksi dini HIV, sekaligus menghilangkan stigma terhadap penderita agar mereka tetap mendapatkan akses pengobatan yang layak. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
10: Pendengar, Persebaya mengajak supporter setia Bonek dan Bonita untuk merayakan gelar juara di Stadion GBT dalam laga persahabatan menghadapi Penang FC 15 Agustus mendatang. Laporan Agustin Irdiani.
23: Persebaya mengajak Bonek dan Bonita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC yang akan berlangsung pada 15 Agustus mendatang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berharap antusiasme supporter tetap tinggi meskipun turnamen pramusim telah selesai. Menurutnya kehadiran ribuan Bonek dan Bonita di stadion akan menjadi bentuk apresiasi terbaik bagi perjuangan para pemain yang sukses mempersembahkan trofi Piala Presiden.
24: Selamat Bonek Bonita
0: I hope now on 15 August that you can go to GBT. We're going to have a match there. And the best way for you to say thank you, terima kasih to the players, is to stay. Come on.
23: Ajakan serupa juga disampaikan penjaga gawang Persebaya Reza Arya. Ia berharap atmosfer dukungan dari Bonek dan Bonita kembali terasa saat Persebaya menjamu Penang FC dalam laga persahabatan internasional tersebut.
1: Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada dicoba melawan tim dari Malaysia. Saya harap Bonek-Bonek bisa hadir di tanggal 15 tersebut.
23: Pertandingan melawan Penang FC tidak hanya menjadi ajang uji coba internasional bagi Persebaya sebelum menghadapi kompetisi resmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi supporter untuk merayakan gelar juara Piala Presiden 2026 bersama tim kebanggaan Kota Surabaya. Hal ini juga diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi tim untuk menatap musim kompetisi yang akan datang. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Pendengar, ribuan bonek mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangan sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Laporan Faris Yarbo.
4: Ribuan bonek mania turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan usai tim kesayangannya sukses memboyong gelar juara Piala Presiden 2026. Di babak final yang berlangsung menegangkan, Persebaya berhasil menundukkan Persib Bandung lewat drama adu penalti dengan skor 7-6 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal. Gelar ini disambut haru dan sukacita luar biasa oleh para supporter, mengingat bajul ijo terakhir kali meraih trofi pada ajang Piala Gubernur 2020 lalu. Euforia sudah terasa sejak nonton bareng berlangsung. Nyala kembang api dan flare menjadi simbol kegembiraan yang ditunjukkan supporter. Kepadatan lalu lintas tak terelakkan di sejumlah titik vital Kota Pahlawan. Salah seorang bonek asal Lebak, Wahyu, mengaku bangga dan berharap capaian ini menjadi modal awal untuk mengarungi kompetisi mendatang.
5: Ini apa?
4: Menanggapi euforia kemenangan ini, Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengapresiasi ketertiban para supporter selama gelaran nonton bareng.
24: Alhamdulillah berjalan lancar ya, dan memang karunia dari Allah hari ini Persebaya juara, dan ini kita harus syukuri, tapi dengan catatan kita tetap harus tertib. Saya minta untuk warga Surabaya yang pulang ke rumah masing-masing dengan tertib, tidak ada hal-hal yang menimbulkan kekacauan di lingkungan. Saya pikir semuanya setuju, sepakat, dan warga masyarakat juga mendukung.
4: Pasca kemenangan ini, pihak kepolisian memastikan akan mengawal prosesi penyambutan kedatangan tim Persebaya di Surabaya kelak dan mengingatkan bonek mania untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Faris Yarbo melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Silakan Sandy.
25: Terima kasih Celia. Dirjen Dukcapil apresiasi Peta Cinta, Jember disiapkan jadi percontohan digitalisasi bansos. Berikut laporan Anggi Widya.
26: Pendengar, inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pemkab Jember melalui program pelayanan tuntas cetak KTP di kecamatan atau Peta Cinta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Komisi 2 DPR RI serta Ombudsman di Kecamatan Ajung pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
27: Karena Kabupaten Jember hari ini memastikan bahwa pelayanan di Spenduk Capil itu harus dengan baik, mudah diakses oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Bahkan tadi Kota Komisi 2 dan juga Pak Dirjen berkomitmen untuk terus memberikan support bagaimana terkait masyarakat di Spenduk ini betul-betul terpenuhi di Kabupaten Jember.
26: Fawaid juga menyebut bahwa Kabupaten Jember didorong menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, administrasi kependudukan yang tertata dengan baik menjadi fondasi penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, mengapresiasi inovasi Peta Cinta yang dinilai menghadirkan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
2: Kedepannya juga dengan kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti pendudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah.
26: Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin, juga menilai bahwa program Peta Cinta merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan harus didukung ketersediaan blanko, peralatan perekaman, serta sumber daya manusia yang memadai agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan juga gratis.
3: Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni.
26: Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
25: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama Holili. Silakan Holili.
6: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang mengubah format lomba gerak jalan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Tahun ini, panitia hanya membuka 3 kategori peserta, yakni SD, SMP, dan SMA sederajat. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Spora Gutpar Kabupaten Sampang, Isma Ulfa, mengatakan kebijakan itu berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang masih mengakomodasi kategori umum, organisasi perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah.
8: Tiga kategori, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu ada kategori untuk umum, ada kategori untuk OPD, BUMD juga, yang tahun ini ditiadakan. Jadi hanya ada tiga kategori, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat.
7: Menurutnya, lomba akan digelar pada 11 hingga 12 Agustus 2026. Persiapan pelaksanaan telah mencapai sekitar 50% dan panitia telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk mematangkan aspek teknis. Isma optimis pelaksanaan gerak jalan berjalan lancar karena menjadi agenda tahunan yang sudah berulang kali dilaksanakan. Tim panitia, kata dia, juga telah berpengalaman menangani kegiatan tersebut. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
6: Demikian kabar dari Sumeneb. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
9: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Kediri sore ini pendengar, masih bersama saya Willy Anugrah. Kita akan terus melanjutkan perjalanan Kediri sore ini sampai nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada program-program menarik yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda, membersamai akhir pekan Anda ya di hari ini Jumat 7 Agustus 2026 yang masih dipancar luaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan di segmen musik dan juga informasi yang pasti, saya tetap berharap Anda dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan baik, tetap semangat beraktivitas di hari Jumat, hari pendek begitu ya. Yang biasanya hari Jumat ini hari pendek dan menjadikan hari Jumat ini hari yang menyimpan semangat tersendiri begitu, khususnya bagi besok yang sudah mendapatkan kesempatan untuk libur. Tapi yang belum, ini tetap biasanya tetap semangat begitu ya, karena Jumat ini hari pendek sehingga bisa pulang lebih awal, kita bisa membagi aktivitas-aktivitas kita di luar jam kerja juga lebih longgar begitu di hari Jumat yang insya Allah membawa banyak sekali berkah-berkah kebaikan di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus lanjutkan perjalanan Kediri sore ini bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Besar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh, makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
3: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
4: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah, pencipta dan penguasa alam semesta, yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, sehingga kita dapat bertemu kembali melalui program Renungan Agama Islam Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI rahimakumullah, iman itu cahaya. Dalam hal ini Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ilaz-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, yang dimaksud kekafiran, kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pendengar RRI rahimakumullah, inti ayat yang kami bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 257, yang dimaksud zulumat yaitu kekafiran. Adapun yang dimaksud nur atau cahaya yaitu iman. Apa yang menyebabkan kita mau sholat, mau puasa, zakat, bahkan bersedekah? Karena kita yakin adanya Allah. Kita yakin adanya hidup sesudah mati. Kita yakin ada hari pembalasan, bahkan adanya surga dan neraka. Pendengar RRI rahimakumullah, lebih-lebih dalam menghadapi masalah, kesulitan, kalau tidak ada iman, yang didatangi justru tempat-tempat maksiat. Bahkan maaf, mengkonsumsi barang-barang haram, yang akibatnya iman tidak malah bertambah, tetapi malah berkurang. Pendengar RRI rahimakumullah, ketika iman ada di dalam dada, di dalam jiwa kita, saat menghadapi masalah justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tingkatkan iman dan takwa, karena Allah berjanji dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar setiap macam kesulitan dan memberinya rezeki yang tidak disangka-sangka arahnya. Pendengar RRI rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dan semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, memberikan kesulitan, memberikan kemudahan atas segala kesulitan yang kita hadapi, dan memberikan rezeki yang tidak disangka datangnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Dr. Anda Hani'ah mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, masih di perjalanan Kediri sore ini, dan selepas kita dengarkan renungan agama Islam, kita akan segera mendengarkan lantunan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya mewakili segenap angkasawan-angkasawati yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan amalan baik kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

0: Warta Kediri, menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri. Kita hadirkan untuk edisi hari ini 6 Agustus 2026.
2: Kepada peternakan-peternakan Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Pari. Gerakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga juga untuk pengendalian inflasi daerah.
3: Dari data BPD tahun ini Januari sampai laporan sampai hari ini ada 18 kasus ya, pertambahan yang satu itu berarti 19 ya, yang dua tadi masih belum keluar KDRS. Kalau demam berdarah ini lebih...
1: Sari Berita, optimalisasi gerakan pangan murni mencegah inflasi saat musim kemarau digencarkan. Sementara pelajar asal SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri Jawa Timur berhasil menyabet emas pada agenda ajang LKS Nasional tahun 2026. Pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Kita hadirkan kabar pertama mengenai optimalisasi gerakan pangan murah guna mencegah inflasi saat musim kemarau. Dihadirkan oleh rekan reporter Ayu Citra.
4: Untuk mencegah munculnya inflasi, pemerintah Kabupaten Kediri berupaya maksimalkan gerakan pangan murah GPM. Menanggapi hal itu, pada hari ini analis ketahanan pangan, ketahanan pangan dan peternakan DKP Kabupaten Kediri, Budi Setio Kurnia mengatakan bahwa dengan digelarnya GPM di berbagai titik tersebut, maka pindah setempat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Terlebih memang di setiap titik GPM ini pihaknya menyediakan subsidi angkut sehingga harga sembako yang disediakan kepada warga lebih murah dibandingkan di pasaran.
5: Institusi ini ada lokasi kebetulan yang di Masjid Anwar itu ada lokasi terakhir. Untuk yang kemarin pertama ada di
6: khusus hari ini
5: sebelumnya di Wonocolo Purwokerto.
4: Sementara itu, Camat Pare Habib Adnan ikut menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan gerakan pangan murah GPM di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terlaksana di Masjid Anur. Ia meyakini dengan GPM kali ini, maka masyarakat bisa memperoleh kemudahan mendapatkan pasokan bahan pangan dan itu bisa dibeli dengan harga terjangkau.
2: Apresiasi dan terima kasih ya, kepada peternakan-peternakan Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan peternakan-peternakan Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah di Kecamatan Pare. Gerakan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga juga untuk pengendalian inflasi daerah. Di samping itu, masyarakat juga antusias menyambut gerakan pangan murah di Kecamatan Pare ini. Ini sangat membantu sekali karena produk yang dijual di sini harganya relatif lebih murah.
4: Diketahui di gerakan pangan murah GPM ini, beras SPHP dari Bulog dijual seharga Rp57.000 per kemasan isi 5 kg. Lalu ada pula minyak goreng yang dijual seharga Rp18.000 per liter, gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram. Selain itu juga ada bahan pokok lain berupa telur ayam, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
1: Sementara pendengar, pelajar asal SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri Jawa Timur berhasil menyabet emas pada ajang LKS Nasional tahun 2026. Kabar selengkapnya bersama rekan reporter Anne Kusuma.
7: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Prestasi tersebut diraih setelah mengungguli 33 peserta dari berbagai provinsi dalam kompetisi yang berlangsung di SMKN 4 Jakarta pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
8: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
7: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
9: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang. Jadi diawali dari disiplin, kata kuncinya di disiplin. Ketika disiplin ini sudah bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan disiplin itu datang tumbuh dari dirinya sendiri, dari masing-masing.
7: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arung Kusuma melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Kediri, program 1 RRI Kediri FM 100,2 MHz. Kita bergeser ke kabar berikutnya. Kali ini harga daging ayam di Pasar Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur naik hingga Rp34.000 per kilogram, dan pedagang menyebut permintaan meningkat dan pasokan masih terbatas. Kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Anne Kusuma. Pendengar, kita hadirkan kabar berikutnya kali ini dari rekan reporter Ayu Citra. Kita akan hadirkan kabar mengenai BPJS Kesehatan Kediri mengedukasi masyarakat guna mencegah membengkaknya tunggakan iuran JKN. Kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
4: Untuk mencegah makin besarnya tunggakan iuran JKN bagi masyarakat, maka saat ini BPJS Kesehatan Kediri menyiapkan berbagai program dan inovasi sebagai upaya pencegahan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, saat menggelar media gathering dan pengenalan wajah baru JKN di Kediri hari ini. Hal itu diantaranya disebutkan oleh Tutus, yakni program Pasti JKN untuk cek status kepesertaan mandiri Nadi JKN atau nabung harian untuk JKN, serta Rehab 3.0 yang direncana pembayaran bertahap bagi peserta yang menunggak.
10: Jadi BPJS Kesehatan itu dalam rangka memfasilitasi masukan dari seluruh peserta, ya, kesulitan peserta untuk membayar tunggakan iuran, itu kita menggunakan program sekarang Rehab 3.0. Di Rehab 3.0 itu masyarakat bisa melakukan angsuran itu mulai dari 10.000. Jadi mulai dari 10.000, nanti kalau sudah terpenuhi atau sudah tabungan sudah terpenuhi, dia bisa digunakan bayar tunggakan.
4: Sementara itu, terkait dengan kolaborasi media massa, hal dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kediri guna meningkatkan literasi masyarakat tentang program jaminan kesehatan nasional JKN. Terpisah, Miani, seorang warga di Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sangat antusias untuk mendaftarkan dirinya bersama sang suami sebagai peserta JKN. Hal itu dikarenakan pihaknya yang kini berusia lanjut ingin mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan yang berkualitas.
11: Sudah bersabar pun, tapi aktivitas ini tanggal, jadi tanggal kali libur, dan itu disambil ke Jepun itu Januari, gitu. Kan bayar ke Januari lah, belum harus bayar mulai sejak tanggal kali. Jadi bayar deh, terus kan bayar lempun
4: Diketahui hingga sekarang ini capaian universal health coverage UHC di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kediri meliputi di Kabupaten Kediri mencapai 98,59%, sedangkan di wilayah Kota Kediri mencapai 99,75%. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita hadirkan kabar terakhir pendengar kali ini mengenai Pemkot Kediri mengatasi demam berdarah dengue melalui fogging usai muncul klaster kasus di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri. Dan kita hadirkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ana Kusuma.
7: Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran demam berdarah dengue atau DBD dengan menggencarkan kegiatan fogging serta pemberantasan sarang nyamuk di Kelurahan Manis Renggo pada hari ini. Langkah cepat ini dilakukan setelah adanya warga yang dinyatakan positif terjangkit DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa penanganan langsung dilakukan setelah terbit keterangan diagnosis rumah sakit yang menyatakan ada satu pasien positif DBD. Sementara untuk dua warga lain yang hasil rapid diagnostic test atau RDT-nya menunjukkan hasil positif juga telah dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski hasil diagnosis resmi keduanya masih menunggu, Dinas Kesehatan memilih langsung melakukan langkah antisipasi lebih awal dengan melaksanakan PSN dan juga fogging. Karena ketiga pasien berada dalam satu radius yang sama, sehingga ditangani sebagai satu klaster penyebaran.
12: Data DBD tahun ini Januari sampai laporan sampai hari ini ada 18 kasus ya, ketambahan yang satu itu berarti 19 ya. Yang dua tadi masih belum keluar KDRS. Kalau demam berdarah ini lebih condong kepada anak-anak ya. Ya kita sudah melakukan sosialisasi baik itu lewat media massa ataupun lewat kader-kader.
7: Sementara itu, Yusuf, salah satu warga, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan fogging dan juga pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat serta diharapkan mampu menekan resiko penyebaran DBD di lingkungan permukiman.
13: Lebih sehat lagi, lebih nyaman lagi untuk lingkungannya dan lebih kondusif dalam mengatasi masalah kesehatan.
7: Adapun, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, hingga awal Agustus 2026, jumlah kasus DBD di Kota Kediri berjumlah 19 kasus. Dalam hal ini, mayoritas penderita DBD di tahun 2026 masih didominasi oleh kelompok usia anak-anak. Meskipun demikian, jumlah kasus DBD di Kota Kediri pada tahun 2026 ini mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anu Kusuma melaporkan.
1: Baik pendengar, demikian Warta Kediri hari ini di agenda Jumat 7 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
2: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
3: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
1: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
2: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
3: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
1: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
2: Kenali AI, sang sahabat baru.
1: Jadilah pintar bersama teknologi
3: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik, tenaga nuklir, atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dukroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian energi, pembangkit listrik dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Dan nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Aris Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, segera tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya. Namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua, ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Pastinya pada keracunan pasti, kemudian kami suspend, kemudian kami berikan, kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup dan bagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini, perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Pijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa diksudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut.

0: Konglomerasi dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
2: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
3: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
2: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
3: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
4: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
3: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
4: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
3: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan saya bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Belum sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerapu, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: kita masih melanjutkan perjalanan Kediri sore ini dan kita hadirkan mimbar agama Kristen untuk edisi hari ini di agenda hari Jumat 7 Agustus 2026. Kita akan hadirkan tema di sore hari ini mengenai pengabdian total tidak akan pernah sia-sia yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ruruh Mindati yang pada Dr. Ruruh Mindari MPD ya, yang pada sore hari ini akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda yang nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

pendengar RRI dimanapun berada, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Harapan saya, Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ruruh Mindari, dari GKJW Jemaat Surabaya, dalam acara mimbar agama Kristen di RRI Surabaya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan, perlindungan, dan pimpinan Bapa atas hidup kami hari demi hari dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, atau dimanapun kami berada. Terlebih saat ini, Engkau memberi kami kesempatan merenungkan firman Tuhan di program Mimbar Rohani bersama-sama dengan pendengar RRI Surabaya. Bapa, tanpa Tuhan hamba-Mu ini banyak keterbatasan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi dan memimpin sehingga apa yang kami sampaikan seturut kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Pendengar RRI yang sangat dikasihi Tuhan, tema kita pada kesempatan ini adalah pengabdian total tidak sia-sia. Tema ini kita angkat dalam rangka menyambut Hari Raya Paskah yang sangat bermakna bagi umat Kristiani. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita kali ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1-11. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1-11 yang demikian pernyataannya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Martha melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus,

selalu ada pada kamu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Motivasi yang benar dalam melayani Tuhan adalah karena Dia layak menerima segala sesuatu yang kita lakukan bagi Dia, dan karena kita mengasihinya dan ingin menyenangkannya, karena Dia telah memberikan dirinya bagi kita di kayu salib. Kita belajar ini dari apa yang dilakukan Maria. Tapi Yohanes mempertentangkan pengabdian Maria dengan Yudas yang mementingkan diri sendiri, dan dengan rencana-rencana jahat para imam besar yang tidak hanya ingin membunuh Yesus, tetapi juga Lazarus yang kebangkitannya mengakibatkan banyak orang percaya kepada Yesus. Jadi, pelajaran dari kisah ini adalah sebagai berikut. Hidup yang dijalani dengan pengabdian kepada Yesus tanpa mementingkan diri sendiri tidaklah sia-sia. Tetapi sebaliknya, hidup yang dijalani untuk diri sendiri betul-betul sia-sia. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah bahwa hidup kita tidak sia-sia bila kita jalani dengan penuh pengabdian kepada Kristus tanpa mementingkan diri sendiri. Dengan kata lain, mengabdikan diri kita bagi Yesus adalah menyelamatkan diri kita. Apa yang dilakukan Maria mencerminkan empat komponen pengabdian total di bawah ini. Bagian A, pengabdian yang total itu maha. Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu itu sangat maha, minimal dalam tiga hal berikut ini. Yang pertama, pengabdian penuh itu maha secara finansial. Pertanyaannya, apakah saya menghargai Tuhan Yesus lebih dari harta saya? Narwastu asli adalah rempah-rempah dari pegunungan Himalaya di India Utara. Untuk didatangkan ke Israel, tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kita tidak tahu dari mana Maria mendapatkan sebotol minyak wangi narwastu seberat 12 ons itu. Mungkin warisan dari keluarga, atau mungkin juga karena hal yang lain. Yudas memperkirakan bahwa harganya 300 dinar yang setara dengan upah buruh untuk 300 hari. Tetapi Tuhan menentangnya dalam Yohanes pasal 12 ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu membantu orang miskin, tetapi maksudnya, aku atau dalam hal ini Tuhan lebih berharga untuk menerima pengabdianmu yang tanpa mementingkan dirimu sendiri daripada seluruh orang miskin di dunia ini. Tuhan Yesus menerima persembahan Maria karena perempuan itu tahu benar bahwa Tuhan Yesus layak menerima semua apapun yang mampu kita persembahkan, bahkan lebih dari itu. Intinya ialah pengabdian kepada Kristus itu memang mahal. Jika Dia membayar kita dengan darahnya, berarti kita tidak punya apa-apa. Semuanya ini miliknya, dan Dia bisa memimpin kita untuk memberikan sebagian atau semuanya
untuk tujuan

Tujuan kerajaan Allah. Nomor 2, pengabdian yang penuh menuntut pengorbanan sosial. Pertanyaannya, apakah saya menghargai Tuhan Yesus lebih dari harga diri saya? Setelah meminyaki kaki Yesus dengan narwastu, Maria tidak menyekanya dengan handuk, tetapi dia menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Tuhan. Pada masa itu, kaum perempuan Yahudi yang terhormat tabu untuk mengurai rambutnya di hadapan umum. Tindakan itu bahkan dianggap suatu tanda dari perempuan tunasusila. Namun Maria begitu menghayati pengabdiannya kepada Kristus, sehingga dia tidak menghiraukan apa kata orang tentang dia. Maria membiarkan pendapat orang dihembus angin. Dia mengurai rambutnya dan menyeka kaki Yesus. Apa yang dia lakukan ini membuat para imam kepala merasa tidak nyaman. Namun Tuhan Yesus berpihak pada Maria. Jadi, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya menghargai Yesus lebih daripada harga diri saya? Atau apakah saya lebih memikirkan apa kata orang tentang saya? Orang lain mungkin akan menilai kita sebagai seorang yang fanatik. Tapi yang penting adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang pengabdian total kita kepadanya. Yang ketiga, pengabdian yang total akan mengundang kritik. Pertanyaannya, apakah saya menghargai Tuhan Yesus lebih dari reputasi saya? Kita tahu bahwa Yudas memulai serangannya, tapi murid-murid yang lain mengikuti kritikannya. Matius pasal 26 ayat 8 mengatakan, melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Mereka hanya berpikir praktis dan logis. Uangnya bisa diberikan kepada banyak orang miskin, tetapi ini hanya untuk mengurapi Tuhan Yesus saja. Apakah benar ini sebuah pemborosan? Coba kita pikirkan. Jika kita memberikan diri kita kepada Yesus, kita akan dikritik orang-orang, dan kritikan yang paling keras berasal dari warga gereja yang akan mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan akal sehat mereka bagaimana seharusnya menggunakan berkat Tuhan. Banyak kisah tentang para misionaris yang dilarang keluarganya untuk berangkat ke daerah-daerah terpencil yang penduduknya masih primitif. Tetapi mereka tetap pergi dan benar-benar mati dalam menjalankan misi menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagian besar yang kedua dari tema ini tadi adalah pengabdian yang total berasal dari kasih pribadi dan rasa syukur. Meskipun tidak tertulis secara langsung, apa yang dilakukan Maria disebabkan oleh karena besar kasihnya pada Yesus dan rasa syukurnya karena Tuhan sudah membangkitkan saudaranya Lazarus kembali. Tuhan Yesus mengasihi Martha, Maria, dan Lazarus, dan mereka bertiga mengasihi Yesus. Kasih pada Kristus seharusnya yang menjadi motivasi semua yang kita kerjakan bagi dia. Yudas bicara seolah-olah dia memikirkan orang miskin. Tetapi bahkan meskipun dia memberi uang kepada orang miskin, dia tidak termotivasi dari kasih kepada Kristus. Orang bisa saja mempersembahkan sejumlah besar uang untuk pekerjaan Tuhan, tetapi motif yang sebenarnya mungkin saja supaya orang lain mengetahui betapa dermawannya mereka. Beberapa organisasi Kristen mendukung ini dengan menamakan gedung seperti nama donaturnya yang murah hati atau dengan memasang tulisan di dinding supaya semua tahu
siapa-siapa yang telah menyumbang untuk pendirian gedung tersebut. Poin berikutnya, pengabdian yang total mengalir dari pengenalan akan Yesus secara pribadi. Yohanes pasal 12 ayat 7 mungkin sulit difahami. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Maria telah menuangkan minyak wangi yang sangat mahal, jadi dia tidak bisa menyimpannya untuk mengurapi Yesus setelah kematiannya. Dan berapa banyak dia mengetahui tentang kematian Yesus yang akan terjadi ketika tak seorang murid pun mengetahuinya. Jadi makna ayat tersebut mungkin bahwa Maria belum menjual parfumnya sebagaimana diusulkan Yudas dan para murid, sehingga dia bisa menyimpannya untuk mengurapi tubuh Yesus sebelum kematiannya. Atau kemungkinan lain, sejak Maria duduk di kaki Yesus, dia punya naluri bahwa Yesus akan mati. Atau dengan hikmat Tuhan, dia mungkin mengurapinya tanpa tahu apa yang akan terjadi. Namun, apapun kenyataannya, Maria tahu lebih banyak tentang kelayakan Yesus daripada para pengikut Yesus. Pengenalan pribadinya akan Tuhan yang diperoleh dari duduk di kakinya menuntunnya pada tindakan pengabdian yang tanpa memikirkan diri sendiri ini. Mari kita lihat apa akibat dari tindakan pengabdian yang total kepada Tuhan ini. Yang pertama, tindakan ini membawa keharuman Kristus di sekitar hidup kita. Yohanes pasal 12 ayat 3 menyatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berjalan di pintu atau berdiri di dekat jendela yang terbuka, kita akan mencium aroma wangi dari parfum yang mahal itu. Karena melekat di rambut Maria, maka kemanapun dia pergi, keharuman menyertainya. Dapatkah orang mencium harumnya Kristus dalam diri sendiri? Kita bertanya, baunya seperti apa ya? Seperti buah-buah Roh Kudus yang dinyatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah rumah kita berbau harum seperti itu? Apakah orang lain merasakan dari keharuman hidup kita bahwa kita suka duduk di kaki Tuhan, mendengarkan dan memujinya dalam pengabdian yang penuh? Akibat yang kedua, tindakan ini melahirkan pelayanan bagi Kristus. Di sini kita melihat pernyataan Yohanes yang sederhana dalam Yohanes pasal 12 ayat 2. Dan Marta melayani. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, Marta sedang melayani, tapi dia tergesa-gesa dengan berusaha mengerjakan semuanya sendirian, dan dia mengeluh kepada Tuhan karena saudaranya tidak membantunya. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita akan melayani sesama demi Dia tanpa mengeluh. Akibat yang ketiga dari tindakan pengabdian yang total ini akan melahirkan kesaksian bagi Kristus. Di sini kita melihat Lazarus. Alkitab menyatakan tiga hal tentang dia. Pertama,
Yesus telah membangkitkannya dari kematian. Kedua, dia turut makan bersama dengan Tuhan yang telah membangkitkannya. Ketiga, kebangkitannya dari kematian membuat banyak orang datang untuk menyaksikan lalu percaya kepada Yesus. Beberapa ahli mengatakan bahwa orang-orang itu hanya datang ingin tahu dan tidak benar-benar berubah. Tetapi Yohanes menegaskan bahwa karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Bukankah ini adalah suatu kesaksian yang luar biasa? Bagian besar yang kedua, hidup kita akan sia-sia bila kita jalani untuk diri sendiri. Yudas dan para pemimpin Yahudi yang ingin membunuh Yesus dan Lazarus sedang menunjukkan kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Yudas mengira bahwa lebih banyak uang akan memberinya lebih banyak kebahagiaan. Sedangkan para pemimpin Yahudi ingin mengandalkan kekuasaan mereka. Tetapi kedua belah pihak mensia-siakan hidup mereka karena mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Yohanes menyatakan bahwa Yudas serakah di ayat 6 yang demikian. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jika Maria memberikan minyak wanginya untuk dijual dan diberikan kepada kaum miskin, sebagian dari uang tersebut akan masuk ke kantong Yudas. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita tiba pada simpulan kita dari renungan kita pada hari ini. Tindakan Maria mengungkapkan dasar yang layak untuk mengevaluasi tindakan-tindakan kita. Apakah kita melakukan apa yang kita lakukan karena kita mengasihi dan menghargai Yesus? Maria bukannya melakukan hal itu di luar logika, akan tetapi merupakan pengabdiannya yang total kepada Kristus. Dia melakukannya karena dia memiliki pemahaman tentang Kristus yang tidak dimiliki para murid. Dia tahu bahwa Kristus layak menerima kasih yang berlebih. Dia mendapatkan pengetahuan ini dari kesukaannya duduk mendengarkan di kaki Yesus. Apabila Yesus adalah permata hati kita yang berharga, kita akan menjalani hidup kita dalam pengabdian yang total kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan pada kami bahwa hidup yang dijalani dengan pengabdian kepada Yesus tanpa mementingkan diri sendiri tidaklah sia-sia. Tetapi sebaliknya, hidup yang dijalani untuk diri sendiri benar-benar sia-sia. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa Tuhan telah mengajarkan pada kami bahwa motivasi yang benar dalam melayani Tuhan adalah kasih akan Tuhan dan kesadaran bahwa Engkau sungguh layak menerima segala persembahan dan pengabdian yang terbaik dari kami. Ampuni kami ya Tuhan, bila selama ini kami memiliki motivasi yang salah dalam melayani-Mu. Bapa, kami juga bersyukur atas kesempatan mewartakan kebenaran firman-Mu melalui RRI. Kami percaya Tuhan akan menumbuhkan firman yang Tuhan taburkan ini dan menyempurnakannya. Berkati ya Tuhan seluruh karyawan RRI dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari sehingga menjadi berkat bagi masyarakat. Akhirnya kami serahkan seluruh doa kami ini
dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

saja mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

0: Selamat malam dengan Distress Call nomor 201 RRQ di kanal informasi dan inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan diri malam ini dari rekan Wajah Gwanda di edisi Jumat 7 Agustus 2026 ya. Saya bersamai pendengar hingga pukul 24 waktu ini. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan drama radio persembahan diri ritual dengan tema Sejadah Rindu di Kota Suci bersama dari area ritual. Selamat mendengarkan.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas. Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah menggunakan pakaian ihram.

0: Rita na Suci, ini semua karena berkat kamu, nak.
1: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
1: Iya, Pa. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
3: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
4: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
0: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
1: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
0: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
4: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
1: Ayo.

Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.

Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi indah sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Baik, benar ya, setelah kita dengarkan drama radio persembahan dari RRI Tual, kita saatnya bergeser di galeri komunitas. Nah, di galeri komunitas kali ini ya, kita akan bahas terkait komunitas Global Youth Congress KSI yang menginisiasi sebuah program dengan judul One Spot yang sudah dimulai sejak tahun 2021. Awalnya menjadi program 2 bulan salah satu sekolah di Bali dan Papua. Kini transformasi menjadi program berbasis online. Kegiatan ini didasarkan karena keragaman fora yang ada di Indonesia. Ketika beraktivitas di luar ruangan, kita pasti akan banyak melihat keragaman tumbuh yang sepanjang jalan yang kita lewati. Dari yang kecil hingga yang menjulang tinggi, ada yang berfungsi sebagai tanaman hias, obat, hingga tanaman pangan. Banyak juga tumbuhan yang memiliki peran menjaga lingkungan, entah di ancaman banjir atau polusi udara. Ini karena Indonesia sendiri dikenal dengan keragam flora dan faunanya. Menurutnya, mulai dari e-modul geografi, terbitlah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2001, ada sekitar 10% jenis flora fauna di Indonesia, atau bisa dibilang ada lebih dari 25 juta jenis.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
3: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
4: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Baik pendengar ya, kita lanjut lagi ya di terkait tentang komunitas Global Youth Conference. Meski terlihat sebuah hal kecil, pada nyatanya ternyata banyak fakta menarik dari setiap tanaman yang sering kita temui. Karena kurang tersoroti, hal umum seringkali memiliki kesalahpahaman informasi. Awalnya, One Point ini adalah sebuah gerakan workshop dengan tujuan akhir mendorong generasi muda untuk menanam pohon. Kini programnya berubah mengusung konsep sharing our story. Orang ini memiliki dua tujuan, yaitu merangkul banyak cerita baik dari tanaman sendiri maupun makhluk yang hidup di sekitar pohon. Contoh adalah serangga dan binatang kecil. Bagi cerita terkait manfaat dari berbagai aspek seperti pangan, lingkungan, dan kesehatan yang lainnya. One Pot, One Person, One Tree. One Spot merupakan program internal komunitas untuk menyambut serta mengawali lembaran baru dengan anggota tim yang baru di tahun 2020. Diikuti dari 14 anggota baru, program ini sendiri baru dimulai sejak 12 April. Dan show ini terbagi menjadi 3 penugasan. Setelah pemaparan terkait program oleh Ari Gunawan, ya, salah satu founder Gigi, setiap anggota diberikan tugas. Pertama, One Post 1.0, yakni membuat SCA, singkatan tentang satu tanaman terkait lingkungan tempat bertumbuh, pernya untuk kehidupan sekitar, interaksi apa yang terjadi dan refleksi diri setiap anggota yang mengamati.

Baik partner ya, kita sudah dari komunitas sekali ini ya, mengangkat tema terkait komunitas Global US Congress GSC ya, sebuah program dengan judul One Spot yang dimulai 2021. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di ruang rindu, ruang berperindu dan memori lewat lagu. Pendengar jangan kemana-mana, pasti tetap di 100,2 Pro 1 RRI, kedirikan informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika, dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to forget
1: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanan informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Zaman ya, yang akan bersama di Ruang Rindu edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dan pendengar ya, bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354 310 108, dan juga nomor simpati kami di 0812346002, dan juga nomor M3 kami di 0857253525250. Baik pendengar ya, ini di malam ini sudah ada penelpon ya, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.

0: pinggir jalan di warkop.
1: Iya. Ya. Lagi ngopi ya Pak Slamet?
0: Iya, cari teh. Kopi nggak berani nanti. Teh.
1: Ngeteh.
0: Iya, ngeteh ya. Ngeteh.
1: Iya,
0: nembak ya.
1: Iya.
0: Ya ini saya request dari Panbres Cinta Abadi.
1: Panbres Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi.
1: Iya.
0: Cinta Abadi.
1: Iya.
0: Cinta Abadi.
1: Salamnya.
0: Bukan cinta.
1: Iya.
0: Salamnya enggak bawa kerpian, maaf. Teman-teman kita semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga terhibur selalu dan bahagia sekeluarga.
1: Amin.
0: Untuk Nak Fauzi, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Doa terbaik amin. Kembali lagi baik. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik penonton ya, barusan tadi Pak Slamet ya dari Tulungagung ya sudah request lagu Panbes ya, Cinta Abadi. Dan ini ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, dengan Lek Dul di Kediri Kota. Apa kabar? Gimana kabarnya Lek Dul di malam ini, kabarnya gimana?
2: Malam ini Kediri Kota cerah.
1: Cerah ya, enggak hujan.
2: Ya agak dingin.
1: Oh iya. Baik. Lek Dul di malam ini ya mau request lagu apa ini?
2: Tadi kok selamat tadi. Apa ya?
1: Request Panbres.
2: Panbres. Tehnya teh dingin atau panas?
1: Yang pasti
2: panas.
1: Teh panas ini, karena dingin malam ini.
2: Itu yang teh dingin ya.
1: Iya.
2: Dingin dari Diana Nasution.
1: Dingin dari Diana Nasution.
2: Nanti biar nggak tempuk.
1: Iya.
2: Satunya anget, satunya dingin.
1: Dingin dari Diana Nasution. Salamnya buat siapa aja ini?
2: Salamnya Kong Slamet tadi, ada ya. Pak Mariono yang di Tulungagung,
1: ya.
2: Ada yang Purbo juga,
1: ya.
2: Mama Wanda sudah istirahat jam sekian,
1: ya.
2: Mesti Cahyo kalau mendengarkan, Kediri Kota ada Pak Agus, ada Pak Muroto juga, ada ya. Kumbani ya di Pare,
1: ya.
2: Kalau ke Mbak Kong Ugeng, istirahat ini jam sekian.
1: Iya.
2: Pak Sati, Pak Tarsi juga ada, dan semuanya aja.
1: Iya, terima
2: yang
1: kasih.
2: Mendengarkan Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Semuanya salam sehat dan selalu. Terima kasih, Matur nuwun, Mas Polisi.
1: Terima kasih, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, tadi sudah ada yang bergabung ya, ada Lek Dul dan juga Pak Slamet ya yang sudah request lagu Panbes dan juga Diana Nasution. Dan ini ada penelpon lagi ya, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, Mas Fauzi
1: ya.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Sukasi gimana nih kabarnya?
3: Luar biasa sehat ini Mas.
1: Semoga sehat
3: ini
1: selalu ya.
3: Ini cuaca panas.
1: Kalau siang hari, kalau malam ini dingin gak ini di?
3: Ya rupanya anginnya juga terlalu bertiup agak kencang, jadi agak dingin ini Mas.
1: Ya. Apapun cuacanya tetap kita syukuri Pak Sukarji.
3: Iya, yang penting kita bersyukur dan kita nikmati aja.
1: Ya.
3: Walaupun memang seperti ini, kalau tubuhnya nggak bisa, imunnya kurang bagus ya juga kena ini Mas.
1: Iya. Baik Pak Sukarji.
3: Mas Auji, nanti ya. Kalau ada dari Brori ya.
1: Brori Maranti ya.
3: Brori Marantika yang judulnya Tak Selamanya Diam Itu Emas.
1: Selamanya diam itu Mas ya. Salamnya?
3: Ya, salamnya dulu tadi ada Lek Dul ya. Selamat malam ya. Lek Dul. mudah-mudahan sehat berserta ibu. Juga tadi ya Pak, selamat ya yang sedang ngeteh tadi ya.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan nggak masuk angin kalau ngeteh di luar.
1: Yang penting pakai jaket kalau keluar.
3: Iya, jadi pakai jaket nih Pak Selamat katanya Mas Fauzi.
1: Iya.
3: Dan juga yang purba ya. Mas Dio Cahaya juga Pak Mariono ya yang di Tumagung. Ini yang lama enggak munculnya Pak Karyoto ya. Kok lama ya Mas?
1: Sama Mas Gilang ini lama enggak ikut bergabung ini Mas Gilang ini. Saya kangen suaranya
3: juga
1: ini.
3: Mas Gilang. Enggak lupa juga ada Mas Arif.
1: Iya.
3: Terus lagi Pak Sujianto juga Pak Agus, enggak lupa juga Pak Munoto ya.
1: Iya.
3: Terus Pak Uki yang ada di Bangsal itu selamat malam juga, mudah-mudahan sehat selalu. Terus di Kandat ada Bu Sita Aisyah, juga gurunya di Wates. Enggak ketinggalan di Pari ada Pak Tarji. Terus lagi Pak Bani ya, Pak Astioko. Enggak lupa juga ada yang Rahmat. Enggak ketinggalan juga Pak Uco, juga Ibu Sita dan Mbak Niar ini di Pari ini. Gak lupa di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, terus Pak Jainal ya, yang ada di gak ketinggalan juga ya. Ada Mbak Diona, juga Mbak Vina, Putri sama Mas Freddy
1: ya.
3: Gak ketinggalan di Garut ada Mas Irwan ini, selamat ya. Malam Mas Irwan, gimana kabarnya Garut. Terus lagi Teh Dinda di Bogor. Terus nggak lupa kita balik lagi ke Gura ada Mas Putra ya Mas Fauzi.
1: Iya.
3: Terus saya sebut mungkin lain waktu untuk seluruh penggemar Ruang Rindu. Saya ucapkan salam sehat. Apapun cuacanya, apapun keadaannya, jangan lupa bahagia. Makasih Mas Fauzi, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Sukardi, sehat selalu. Baik benar ya, barusan tadi yang sudah dikes lagu ada Pak Slamet, Edul, Pak Sukarsi dan Salegi ya. Sahabat dulu ya, ini ada penelpon dari Lalu. Selamat malam, Ruang Rindu. Baik, terputus. Baik pendengar ya, saat lagi kita akan hadirkan ya requestnya dari Pak Slamet, Ledo dan juga Pak Sukaji ya, yang sudah ringkas lagu Pandes dan Diana Rasul dan juga Boli Maranti. Selamat mendengarkan.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Baik pendengar ya, barusan kita hadirkan ya lagunya, requestnya dari Pak Slamet, Ledol dan juga Pak Sukari. Dan baik pendengar yang ingin bergabung ya, masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di malam ini sudah ada WhatsApp masuk ya dari Pak Mariono di Tulungagung. Mohon rindu, orang berwindu yang pada telaku. Minta tuliskan lagu rindu ada di sini, versinya Trio Ibes. Salamnya buat pendengar Pro 1 RR.

Dan benar ya, ini sedikit informasi ya. Ini di malam ini ya ada pertandingan Piala ASEAN ya. Grup A ya, Indonesia melawan Singapura ya. Ini skornya masih sama ya, satu sama di menit 85. Dan mendengar ya, ini ada penelpon, kita sahabat dulu.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nyanyi dengan Pak Mariono, Pak Bani ya di.
1: Iya.
0: Belum.
1: Ini Mas Riki ya.
0: Dengan saya Fauzi Ahmad, Pak Bani.
1: Oh, Mas Fauzi Ahmad ya.
0: Ya.
1: Nah, selamat malam, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Pak Bani, di malam ini mau request lagu apa ini?
1: Tak ingin sendiri dari Jian Wisesa.
0: Dia Pesisa ya, Jian Pesisa.
1: Iya. Ada?
0: Tak ingin sendiri ya.
1: Tak ingin sendiri.
0: Ya. Salamnya buat siapa aja ini?
1: Ya, salamnya untuk Pak Sugeng, Pak Tioko, Pak Sukarji, Pak Slamet, Mas Gilang, Pak Munoto, Pak Mariano Lestul, Yang Purpo, Pak Jainal, Pak Darci, Om Predi, Putra Tutu, Pak Agus, Mas Robert, Ibu Ebu, Ida, Bu Eti, Bu Utri, Mama Wanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Yuli, dan semuanya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, terima kasih juga waktunya.

Oke, pendengar ya, ini ada WhatsApp masuk lagi ya, dari Purahayu ya. Selamat malam ya, Ruang Rindu, Ruang Berbeda, Memori dan Lagu. Ntar diputarkan lagu yang terlupakan dari Iwan Fals. Salamnya buat pendengar Pro 1 RRI.

Dan pendengar ya, di sesi kedua ini ya, udah ada yang bergabung tadi, ada Bobani, Amaryono dan juga Bu Rahayu. Dan saat lagi kita hadirkan ya requestnya beliau. Selamat mendengarkan.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan

kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Baik pendengar, kita lanjut lagi ya di sesi ketiga ini ya. Masih kita buka ya bagi pendengar yang ingin bergabung ya, langsung saja pendengar ya, bisa di line WhatsApp maupun di line telepon. Dan ini ya Piala ASEAN ya, yang Indonesia melawan Singapura ini.

0: Baik, mana ini ada penelpon ya. Kita sapa selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan Mas Theo ya.
1: Dari non jauh di sana.
0: Dari
1: siapa yuk?
0: Oh, dari Mbak yang dari luar negeri itu ya?
1: Dari Banglei, Tanah Tidung, Kalimantan Utara.
0: Oh, Banglei.
1: Iya.
0: Oh, gimana Banglei kabarnya?
1: Kabarnya puji Tuhan sehat selalu.
0: Iya, lama tak muncul ini Banglei, kemana aja ini Banglei? Kukira sudah kemana-mana ini.
1: Kok? Tadi Banglei tadi ada dengar tadi Mas Heri yang siaran kan di
0: ya, Pro 1 Tarakan
1: ya.
0: Yang tadi ya di Pro Dangdut tadi ya.
1: Iya.
0: Sudah request apa tadi di siang tadi?
1: Ya. Ya.
0: Tadi request apa tadi? Banglei tadi.
1: Lagu apa? Lagunya?
0: Iya, di sore tadi, di siang tadi waktu Mas Heri.
1: Tadi sempat Bang Mas Heri.
0: Iya.
1: Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut. Tambah muda kayaknya ya.

0: sama Mas Gilang ini lama tak muncul ini.
1: Kadang-kadang Bang Le itu kan kalau sudah sibuk kan.
0: Iya. Yeah.
1: Lagi Bang Le itu memantau aja RRI Kediri. Iya. Nah, habis itu dengar lagu-lagu lari ke Singaraja.
0: Oh.
1: Singaraja lari ke Palangkaraya.
0: Iya. Keliling terus ya Bang Le ya.
1: Kalau Singaraja sudah jamnya sudah habis, satu jam aja tuh.
0: Oh.
1: Iya. Jadi lari-lari kita lari ke RRI Kediri sudah kan.
0: Iya. Baik, Bang Le, Bang Le. Bang Le ini di sana pukul berapa ini?
1: Sekarang pukul jam 11 malam ini.
0: 11 malam ya?
1: Ya, 23 lewat 6 menit.
0: Oh, berarti selisih iya. 1 jam ini dari Kediri iya. Ini baru jam 10 sejak. Ini.
1: Kalau Mas Heri kayaknya sudah apa namanya nih sudah baring udah ini Mas Herinya kecapean mungkin.
0: Iya. Baik, Bang Le, Bang Le ini mau request lagu apa ini di malam ini? Ruang Rindu dari tahun
1: 2000. Dari Mayang Sari ada enggak?
0: Apa?
1: Tiada lagi dari Mayang Sari.
0: Janda lagi.
1: Tiada lagi.
0: Tiada lagi Mayang Sari. Dari Mayang Sari ya.
1: Ada. Bisa enggak ada lagu di request lagunya?
0: Dari Mayang Sari ya. Oh, ada ya ya bisa bisa.
1: Bisa ya. Asik.
0: Ya. Ini salamnya buat siapa aja nih Bang Le? Salamnya.
1: Salamnya pertama-tama untuk abang lagi yang dinas ya. Terima kasih telah telepon dari Bang Le.
0: Ya.
1: Jauh-jauh sudah lagi ikut gabung di RRI Kediri. Semoga sehat selalu dengan aktivitasnya. Nah, Bang Le kan lagi pas dinas malam juga ya, sambil dengar RRI Kediri.
0: Iya. Semoga sehat selalu ya.
1: Ya.
0: Semoga sehat selalu Bang Le ini.
1: Ya, tetap sehat selalu. Ya. Ceria banget gitu. Ya. Walaupun diguyur hujan di sini kan, Bang. Sini diguyur hujan. Tadi pagi sampai sore sudah masih cerah gitu.
0: Iya.
1: Cuaca panas banget.
0: Iya, iya, iya.
1: Heeh. Lupa juga untuk semuanya lah ya.
0: Ya.
1: Mau bergabung di Ruang Rindu gitu, Bang ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, untuk semua juga cukur RRI juga ya.
0: Iya.
1: Oke, ditunggu lagunya. Ya. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangraj, Majangraj, Lamongraj, dan Brantasgraj. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangraj, sampai Taman Sapi Twin.

ya, ini pada teh dinda, tapi ketika putus lagi ya, mungkin bisa diulang lagi ya teh dinda ya untuk bergabung di malam ini. Dan tadi barusan ya kita dengarkan ya requestnya dari Bang Le ya di Kaltara di malam ini ya, masih kita tunggu bagi pendengar yang ingin bergabung baik request.

0: Dan ini ada penelpon ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Bung Fauzi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Aduh, akibat lari sana lari sini nih, suara habis.
0: Tadi habis keliling dari mana ini tadi, Dinda?
1: Habis dari tengah Indonesia.
0: Tengah Indonesia. IKN berarti.
1: Sekarang baru sekarang kembali ke barat Indonesia gitu.
0: Tengah Indonesia berarti IKN lah.
1: Iya, enggak ke arah sana, ke arah sini. Ke arah NTT.
0: Ya. Baik, Teh Dinda, di malam ini Ruang Rindunya kan genderingan Indonesia.
1: Terus
0: dari tahun 90-an hingga 2000 ini mau request lagu apa ini?
1: 90 hingga 2000 ya.
0: Ya.
1: Tunggu. Aduh, siapa ya? Ini aja deh. Patah Hatinya Raja boleh?
0: Itu kayaknya tahun berapa ya? Lebih dari tahun 2000, ini 2000 pas harusnya. 90 sampai 2000.
1: Ya, harus 2000 pas.
0: Iya.
1: Kalau ini Lapang Dada dari itu lebih juga ya, dari Spina on Seven juga lewat dari 2000 ya.
0: Iya, lewat.
1: Lagu Indonesia itu siapa ya kalau di tahun 2000, 90-an ya?
0: Yang oldies.
1: Rita Effendi aja deh. Rita Effendi.
0: Judulnya apa?
1: Januari di Kota Diri.
0: Januari ya.
1: Boleh masuk.
0: Boleh.
1: Syukurlah. Agak gini.

0: Selamat, ada juga yang Purba, yang Rahmat juga ya, selamat malam ya. Ada Ibu Rini, Ibu Siti Aisyah juga, Bapak Tarji, Bapak Sukarji juga, selamat malam. Kang Maman dan Kang Ahmad Irwan juga ya, selamat ya. Malam. Next juga lagi Mas Gilang, Mas Arif. Ke Timur Indonesia ada Bung Freddy juga, Bang Ramadan di Sorong ya. Mana lagi kak kita? Next time deh untuk yang lainnya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Yeah. Oke, dari ada ya lagunya Bung Fauzi?
1: Ada.
0: Oke, terima kasih banyak. Selamat malam.

Baik benar ya, barusan tadi Teh Dinda ya dari Bogor ya sudah dikasih lagu Rita Fendi dengan judul Januari di Kota Dingin. Dan pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan dikisnya.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir nggak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga nggak ikut apel pagi tuh sampean.
2: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan murid ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
1: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
2: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
1: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau Mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh, mau bayar pakai kopi premium.
2: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nih Pak, sudah diingatkan.
1: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
2: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik benar ya, tuntas sudah Ruang Rindu edisi Jumat 7 Agustus 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Ada Pak Slamet, Lek Dul, Pak Sukarsi, Pak Mariono, Bobani, Bang Le, dan juga Teh Dinda. Dan terakhir tadi ada Eyang Purba ya, dari Tulungagung. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergeser di Harmoni Malam. Kita akan mengupdate ya terkait kisah inspirasi seseorang. Dan mendengar, jangan kemana-mana, pas kata bisa 1,2 Pro 1 RRI Kediri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Baik pendengar, ya di Harmoni malam ini ya, kita akan bahas terkait tentang kisah inspirasi seorang yang merintis usaha soto, yaitu soto ikonik di Kabupaten Boyolali. Ada banyak sekali warung makan soto yang ada di wilayah lereng Merapi Merbabu ini. Siapa sangka kesuksesan warung soto yang kini menjadi raksasa di kota susu hingga tak pernah sepi pembeli pernah merasakan getirnya mengawali usaha. Sebelum terkenal seperti sekarang, punya 10 cabang, soto ini ternyata dulunya hanya sebuah warung kecil. Anak dari Hajah Fatimah, Hero Novianto, menjelaskan warung soto ini sudah ada sejak tahun 1998. Satu, menurutnya belum banyak warung makan soto sehingga menjanjikan. Mulainya ibunya tersebut berjualan soto di pinggir jalan sekitar pasar tradisional Sunggingan. Ibunya mengawali membuat warung soto dengan tenda kaki lima berukuran 3x10 meter di jalan Pandaran atau jalan utama Solo Semarang tersebut. Warung soto tersebut diberi nama Mbok Giem, yang merupakan nama nenek yang saat itu merupakan pedagang sate kambing. Meski awalnya tidak sederhana, karena warung soto dengan resep sendiri itu mulai banyak diminati masyarakat. Bahkan saking banyaknya pelanggan yang datang, pengunjung harus rela makan dengan lesnya di atas trotoar jalan.

Kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi

kita lanjutkan lagi ya terkait kisah inspirasi ya, suksesan dari pendiri Soto Seger Hajah Fatimah ya Salbail Ali. Melanjutkan bisnis keluarga yang telah berjalan sejak lama bukan berarti tanpa hambatan, sama seperti usaha lainnya. Dia juga menghadapi tantangan saat pandemi COVID-19 melanda. Berat penjualan menurun, salah satu cara Hero meningkatkan penjualan yang lainnya adalah melakukan promosi media sosial seperti Instagram dan TikTok serta bergabung dengan GoFood untuk food delivery. Usahanya tak sia-sia, terbukti Soto Seger Hajah Fatimah terus mengalami perkembangan yang pesat. Bahkan yang awalnya hanya punya 4 cabang kini telah berkembang menjadi 14 cabang yang tersebar di Solo, Boyolali, Salatiga, Klaten, Magelang hingga Yogyakarta. Hero mengungkapkan Soto Seger Hajah Fatimah hingga saat ini masih menggunakan resep turun-temurun resikan ibu yang dijaga khasnya. Pasalnya soto ini memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan soto lainnya, yakni kuahnya yang bening dengan perpaduan aroma rempah-rempah yang kuat. Untuk menambah kenikmatan, tersedia juga berbagai lauk pendamping seperti sate-satean dan aneka gorengan. Menurut Hero, salah satu sebab Soto Seger Hajah Fatimah mampu bertahan sejak tahun 1998 dan terus berkembang karena selalu menggunakan bahan baku terbaik dan menjaga kualitas tetap sama sejak dulu, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di samping itu, jangkauan pasar Soto Seger Hajah Fatimah juga terbilang luas karena tidak hanya dapat dinikmati oleh seorang kelas menengah, mahasiswa atau pelajar. Jual soto ini dengan harga terjangkau. Untuk satu porsi soto Hajah Seger Fatimah lengkap dengan nasi hanya mengeluarkan uang sebesar Rp11.000. Terdapat dua varian yang bisa dipilih, yaitu soto ayam, kampung, dan daging. Kedepannya Hero berharap Soto Seger Hajah Fatimah bisa berekspansi ke berbagai daerah lainnya seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya terkait Sierra Soto Hajah Fatimah. Semasa transisi dari Soto Seger Mbok Kiem ke Soto Seger Fatimah, Hero menjelaskan sempat ada penurunan penjualan, masyarakat tahu pembuatan soto yang telah berganti. Ia mengatakan brand Soto Seger Mbok Kiem saat itu masih ada tetapi diurus oleh kakaknya Hajah Fatimah. Lebih lanjut, ia mengatakan pembelian warung Soto Seger Hajah Fatimah bukan hanya dari wilayah Bali, tapi juga luar kota seperti Solo, Salatiga, Semarang, Jakarta, dan daerah lainnya. Sejumlah tokoh penting juga pernah singgah di warung Soto Seger Hajah Fatimah, seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah periode sebelumnya Ganjar Pranowo, dan pejabat lainnya. Ia menilai, walau sekarang sudah berdiri banyak warung soto, Soto Seger Hajah Fatimah masih menjadi jujukan banyak pelanggan karena menawarkan banyak makanan pendamping. Hal itu dapat menarik minat konsumen. Satu warga Semarang, Indah Febriani, 25 tahun, mengaku selalu berkunjung ke Soto Seger Hajah Fatimah setiap pulang kampung ke Boyolali. Ia mengaku lahir di Semarang, tetapi kakeknya tinggal di Boyolali, sehingga terkadang 2 bulan sekali, ketika libur kerja, ia menyempatkan mampir menemui kakeknya.

0: Silakan mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
3: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
4: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

keluar di setiap pergumulan. Selalu ada tangan yang kuat ketika beban yang dipikul berat. Dan selalu ada kebahagiaan ketika kita mampu bersyukur.

mendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Gede, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri. Untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di perjalanan Kediri pagi, dan kami akan hadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda di sepanjang pagi. Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah ataupun juga menyampaikan opini Anda berkaitan dengan topik yang akan kita ulas pagi ini. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Dan untuk mengawali jumpa kita pendengar pagi ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dengan tema Seni Menjalani Hidup dalam Perspektif Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت

Laurent. وإذا الجبال سيرت

حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت

فجرت وإذا البحار سجرت وإذا

Arant. وإذا الجنة أزلفت.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, puji syukur pagi ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalani kembali hidup kita hari ini. Itu artinya Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat usia, dan tentu saja sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita menggunakan nikmat sehat itu, nikmat usia itu untuk selalu dalam kebaikan. Salah satunya adalah dia mengikuti mutiara pagi hari ini untuk kita berdiskusi tentang ayat-ayat Allah untuk menjadikan hidup kita jadi lebih baik. Sahabat-sahabat kalian, kita memahami bahwa saat ini hidup kita semakin tidak mudah begitu, karena menurut para ahli saat ini kita memasuki era namanya VUCA, ya kan? Ada era namanya volatility, begitu, perubahan begitu cepat, kemudian uncertainty, jadi ada ketidakpastian, ada complexity, kompleksitas, dan ambiguity, jadi ketidakjelasan. Nah, semakin tidak jelas, menurut para ahli ada resesi dan seterusnya. Tentunya sikap kita sebagai seorang muslim, kita merujuk kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu sangat layak rasanya pagi ini kita berdiskusi tentang seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran. Karena tentunya tiap orang punya cara yang berbeda dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, tentunya kita melihat bagaimana Al-Quran itu memberikan panduan kepada kita. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengawali bahasan kali ini dengan apa yang dimaksud dengan kehidupan ini. Jadi ada banyak sekali rumus hakikat kehidupan ini yang kita bisa cari di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan demikian. Yang pertama saya ingin sampaikan, paling tidak ada 5 rumus kita melihat kehidupan ini dari sudut pandang masing-masing. Tapi yang jelas yang pertama, life is never flat. Jadi hidup itu kita pahami tidak mungkin bisa datar-datar saja, ya kan? Yang pertama, life is never flat. Jadi hidup nggak mungkin bisa datar, ada naik, ada turun, ada siang, ada malam, ada tangis, ada tawa, begitu. Jadi maka kita harus siap dengan itu, begitu. Sehingga sahabat-sahabat sekalian tentunya harus bersiap. Ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita harus siap dengan berbagai macam naik turunnya kehidupan. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, life is process. Jadi hidup itu proses. Jadi kita melihat diri kita dulu awalnya dilahirkan pertama kali tidak bisa apa-apa, kemudian tumbuh, ya, berkembang, bisa merangkak, setelah itu bisa berjalan walaupun tertatih-tatih, kemudian sering jatuh, setelah itu kita bisa berlari, akhirnya kita tumbuh dewasa. Artinya apa? Life is process. Hidup itu butuh proses. Sehingga gaya hidup saat ini yang barangkali dialami oleh generasi milenial begitu, yang berharap semuanya itu pengen instan, nah itu menjadi satu perspektif atau mindset yang harus kita luruskan kembali, bahwa life is process. Hidup itu butuh proses dalam bentuk apapun. Kita sakit, kita ingin sembuh, benar, kita minum obat, benar, kita berobat, tapi kita butuh waktu untuk tetap menyembuhkan itu. Jadi yang kedua adalah life is process. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, life is choice, ya, hidup itu pilihan. Kita oleh Allah sudah diberikan kemampuan akal pikiran, indera untuk bagaimana kita bisa memilih. Kita selalu diberikan pilihan. Kita boleh ke kanan, kita boleh ke kiri, kita boleh ke atas, kita boleh ke bawah, dan itu menjadi salah satu jalan bagi kita untuk bisa memilih, gitu kan? Karena selalu dalam hidup itu kita dihadapkan berbagai macam pilihan-pilihan. Kita kadang dihadapkan pada satu titik ketika kita berada pada satu situasi yang dilematis, ketika milih sebelah kanan salah, milih sebelah kiri juga salah, begitu. Tapi jelas, life is choice, gitu kan? Hidup itu adalah pilihan. Bahkan kita tidak memilih pun sebenarnya kita sudah memilih, gitu kan? Memilih untuk tidak memilih, ya, karena setiap pilihan tentu ada resiko. Itu yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang keempat, life is commitment. Hidup itu butuh komitmen. Kenapa? Kita gak mungkin bisa mencapai apapun kalau kita tidak ada komitmen terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan. Maka yang keempat adalah life is commitment. Hidup itu butuh komitmen. Ketika kita tidak mampu untuk berkomitmen pada satu hal, maka kita gak mungkin bisa mencapai hal tersebut, gitu kan? Untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, untuk hal-hal yang sifatnya ukhrawi bahkan, itu kita sangat butuh namanya komitmen. Kemudian yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, life is temporary. Hidup itu sementara, ya kan? Artinya apa? Artinya kita memahami itu dengan harapan bahwa nantinya akan tumbuh mindset bahwa ya hidup itu sementara, begitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, maka yang pertama kita harus pahami adalah apa sih hakikat kehidupan itu? Ada lima, life is never flat. Hidup itu tidak datar-datar saja, tidak senang-senang saja. Yang kedua itu life is process. Hidup itu butuh proses, tidak bisa kita instan. Kemudian yang ketiga adalah life is choice. Kita harus memilih dalam hidup. Kemudian yang keempat adalah life is commitment. Kita butuh komitmen dalam menjalani hidup untuk hal-hal yang kita ingin capai. Dan life is temporary. Hidup itu sementara. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, saya ingin sampaikan terkait dengan bagaimana kita seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran. Saya ingin diskusi sedikit terkait dengan surat An-Nahl ayat 96-97. Nanti sahabat-sahabat sekalian boleh cek di mushafnya masing-masing surat An-Nahl ayat 96-97. Ini menarik sekali yang kita bisa jadikan mindset bagi kita untuk bisa menghadapi ketidakpastian yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan kompleksitas, ya. Yang pertama sahabat-sahabat sekalian, jadi di surat An-Nahl itu 96-97 yang pertama diajarkan kepada kita dalam Al-Quran itu, yang pertama adalah ma'indakum yanfaddu wa ma'indallahi baq. Yang pertama diajarkan di dalam An-Nahl 96-97 itu adalah ma'indakum yanfaddu wa ma'indallahi baq. Apa yang di sisi kalian itu akan musnah. Apa yang di sisi kalian itu fana. Apa yang di sisi kalian itu tidak abadi. Wa ma'indallahi baq, tapi apa yang di sisi Allah itulah yang akan abadi. Maka perspektif pertama sahabat-sahabat kalian, seni menjalani hidup adalah pahami bahwa hidup itu tidak abadi. Pahami bahwa hidup itu sementara. Ketika kita memahami ini, maka nantinya kita tidak akan pernah kecewa. Kenapa sahabat-sahabat sekalian? Karena kita sudah tahu bahwa hidup ini tidak abadi. Hidup ini sementara. Misalnya dalam kehidupan berumah tangga, kita akan kecewa jika kita selalu berharap bahwa wah, istri saya sama seperti dulu waktu belum menikah, suami saya berharap sama dengan dulu waktu sebelum menikah, begitu manis, begitu romantis, begitu. Tapi ketika sudah menikah, semuanya berubah, gitu kan? Kenapa? Karena memang hidup itu tidak abadi. Kalau kita berharap semuanya abadi, kita akan kecewa, sahabat-sahabat sekalian. Maka yang pertama adalah kita harus berani memahami, berani menyampaikan kepada diri kita ada sebuah mindset, pahami bahwa hidup itu tidak abadi. Ada teman yang dulu wah, diajak kemana-mana tuh mudah, ditemui sangat mudah begitu. Tapi ketika dia mungkin berubah jadi pejabat mungkin, ya wah sulit ditemui. Tetap katakan dalam hati kita, hidup tidak abadi, ya. Sifat seseorang, ya, karakter seseorang itu tidak abadi, sahabat-sahabat sekalian. Maka yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menginstal dalam diri kita surat An-Nahl 96, ma'indakum yanfaddu wa ma'indallahi baq. Apa yang di sisi kita itu enggak ada yang abadi, tapi apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran adalah syukuri apa yang kita genggam. Jadi syukuri apa yang kita genggam. Tugas kita itu hanya bersyukur, ya kan? Tugas kita itu hanya bersyukur. Terutama dalam hal ini adalah apa yang kita genggam. Kenapa sahabat-sahabat sekalian? Karena apa yang ada di tangan kita bisa jadi tidak ada di tangan orang lain. Apa yang di tangan orang lain bisa jadi tidak ada di tangan kita, begitu. Maka apa yang kita genggam saat ini, apa yang ada di tangan kita, kita syukuri. Karena seringkali kita itu tidak bisa bersyukur karena apa? Karena membandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain, gitu kan? Ya, kita sering mungkin yang punya mobil, wah, pengen punya pesawat, gitu kan? Sampai dia ketemu dengan orang yang hanya punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor melihat yang punya, wah enak ya kalau punya mobil nih nggak kehujanan, sampai dia ketemu dengan orang yang hanya punya sepeda ini kayu gitu kan, goes. Yang punya sepeda goes ya pengen punya motor gitu kan, sampai ketemu orang yang kemana-mana hanya jalan kaki. Yang jalan kaki pengen punya sepeda goes gitu, sampai ketemu dengan orang yang nggak punya kaki, ya dia kemana-mana harus pakai kursi roda. Nah, artinya apa sahabat-sahabat sekalian? Yang kedua adalah syukuri apapun yang kita genggam. Ini menjadi satu mindset yang sangat layak kita install ke dalam diri kita. Karena dengan bersyukur itu kita jadi ya udahlah ini yang kita miliki, gitu kan? Nah, sehingga sahabat-sahabat sekalian, yang kedua syukuri apapun yang ada dalam genggaman kita. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran. Yang ketiga adalah sabar menjalani setiap skenario kehidupan. Kita memahami bahwa hidup kita ini sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta. Jadi skenario hidup kita, kita nanti akan jatuh, kita nanti akan bangkit, kita nanti akan berada di puncak, kita nanti akan berada di titik terendah dalam hidup kita, itu sudah ada skenarionya, gitu kan? Sudah ada skenarionya, sehingga kita nggak perlu khawatir dengan itu, karena memang hidup kita ini sudah ada sutradaranya, gitu kan? Kita tinggal menjalani peran hidup kita dengan yang terbaik, maka kita akan tenang begitu. Jadi yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, sabar menjalani skenario kehidupan ini. Karena kita memahami tadi di awal, di hakikat kehidupan itu, life is never flat, gitu kan? Hidup tuh nggak mungkin datar-datar saja. Ada satu saat kita akan jatuh, ada satu saat kita akan kehilangan. Maka kuncinya adalah kita sabar, ya, sabar dalam menjalani setiap skenario yang memang sudah dituliskan oleh Sang Maha Pencipta, begitu. Kita sering mengeluh dengan hidup kita, padahal terkadang hidup kita itu adalah hidup yang diimpikan oleh orang lain, begitu. Ada orang yang, waduh, mengeluh rumahnya acak-acakan. Kenapa? Ya anaknya masih kecil-kecil, gitu kan? Wah, rumahnya nggak karuan, berantakan, dibersihkan, berantakan lagi, begitu kan? Kita sering mengeluh, waduh, kok pengen rumah bersih. Ternyata rumah berantakan itu diimpikan oleh orang-orang yang nggak punya anak, gitu kan? Artinya apa? Apa yang kita keluhkan, apa yang kita khawatirkan, terkadang adalah sesuatu yang diimpikan oleh orang lain. Maka tugas kita adalah sabar menjalani setiap skenario, karena tidak ada skenario yang sia-sia. Kita jatuh, suatu saat kita akan bersyukur, untung dulu saya jatuh, gitu kan? Kenapa? Karena setiap apa yang sudah dituliskan oleh Sang Maha Pencipta pasti ada hikmahnya, walaupun saat ini kita belum tahu, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang keempat, seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran. Yang keempat adalah bagaimana kita berbagi dengan apa yang dimiliki. Hidup itu akan menjadi lebih indah, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita mampu berbagi dengan apa yang kita miliki. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial, maka kita gak bisa hidup sendiri. Dan Allah sudah mengatur bahwa ada orang yang hidupnya di atas, ada orang yang hidupnya di bawah. Maka dengan berbagi, kita bisa menjadikan diri kita itu lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan berbagi itu menjadi kunci ternyata. Hidup kita itu ketika kita sudah sholat, maka ternyata yang kedua adalah kita harus berbagi, gitu kan? Karena setiap ayat sholat itu wa aqimu sholata wa atuz zakata. Ketika kamu sudah mendirikan sholat, maka wa atuz zakata, berikan sesuatu pada orang yang membutuhkan, infakkan sesuatu pada orang yang membutuhkan. Maka yang keempat adalah kita berbagi dengan apapun yang kita miliki. Kita punya harta, kita berbagi harta. Kita punya pikiran, punya ide-ide yang bagus, kita bagi ide-ide kita. kita nggak punya ide-ide yang baik, ya kita punya tenaga, kita punya otot, kita punya keringat, berikan keringat kita pada orang-orang yang membutuhkan, begitu. Karena dengan berbagi kita jadi ini punya sesuatu. Oh ternyata sejelek-jeleknya saya bisa bermanfaat bagi orang lain, sahabat-sahabat sekalian. Maka yang keempat, mulai sekarang kita coba tanamkan dalam diri kita berbagi apapun yang kita miliki. Kemudian yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir, seni menjalani hidup ini adalah bagaimana kita berdoa yang tulus, ikhtiar yang terbaik, gitu kan? Jadi doanya setulus mungkin, ikhtiar sebaik mungkin, hasilnya kita serahkan pada Sang Pencipta. Karena kita tidak bisa mengontrol hasil, yang kita bisa kontrol adalah ikhtiar, tugas kita. Maka yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, karena kita itu manusia yang lemah, kita hanya bisa berikhtiar sesuai kemampuan kita, tapi untuk hasil kita nggak mungkin bisa kontrol, gitu kan? Walaupun kita sudah berusaha, misalnya, wah ini acara sudah kita pakai wedding, begitu, wedding organizer, misalnya kita mau resepsi pernikahan sudah siap semuanya, sudah ada rundown-nya, kita hanya bisa semampu kita, tapi hasilnya mungkin di tengah jalan ada kendala, berarti itu memang sudah digariskan, begitu. Maka yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, tugas kita adalah seni menjalani hidup adalah perbanyak berdoa yang tulus, kemudian ikhtiar yang terbaik, tapi jangan pikirkan hasilnya, gitu kan? Jangan pikirkan hasil akhirnya, karena kita nggak bisa kontrol itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi saya ingin ulangi, saya ingin simpulkan, seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran itu yang pertama, pahami bahwa hidup tidak abadi, syukuri apa yang kita genggam, kemudian sabar menjalani setiap skenario yang sudah dituliskan, kemudian berbagi dengan apapun yang kita miliki, dan kita berusaha untuk berdoa setulus mungkin, ikhtiar sebaik mungkin, tapi hasilnya kita serahkan pada Sang Pencipta. Yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sudah bisa menjalani hidup dengan seni dalam perspektif Al-Quran tersebut, maka kita akan dapatkan tiga hal. Yang pertama, kita akan mendapatkan rasa qanaah. Qanaah itu artinya kita rasa cukup, ya, rasa ya apapun yang kita miliki, saya merasa sudah cukup, begitu, itu artinya qanaah. Yang kedua adalah kita dapat nantinya adalah sakinah. Sakinah itu artinya tenang dalam hidup, gak peduli apapun huru haranya yang terjadi di luar sana, gak peduli nanti 2023 ya mungkin hidupnya penuh ketidakpastian, tapi dia tenang, begitu. Kenapa? Sudah punya rasa syukur, sudah punya rasa sabar, sudah punya rasa berbagi, sudah punya doa, sudah punya ikhtiar. Kemudian yang terakhir, kita nanti punya apa yang disebut dengan ridho. Ridho terhadap setiap apapun yang sudah digariskan, ridho terhadap apapun yang kita alami, baik itu buruk, baik itu sesuatu yang tidak menyenangkan, kita nantinya bisa ridho. Ah ya sudahlah, ini mungkin sudah dituliskan, begitu. Begitu sahabat-sahabat sekalian, saya kembalikan.
2: Iya baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini pengantarnya luar biasa sekali untuk kita di pagi hari ini, bahwa sesuai dengan tema kita ya Pak Ustadz ya, kita itu bisa mendapatkan banyak pelajaran hidup ya dalam perspektif Al-Quran. Nanti kita undang untuk pendengar bisa bergabung melalui SMS dan juga WA Pro 1 RRI Kediri. Pak Ustadz, kita jeda terlebih dahulu Pak Ustadz G.
0: Baik,
2: kita hadirkan satu buah lagu untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Nanti silakan Anda bisa bergabung di WA dan juga SMS-nya Pro 1 RRI Kediri.

0: Ya baik, kita masih bersama dengan Ustadz Asad pendengar di pagi hari ini. Dengan tema kita adalah seni menjalani hidup dalam perspektif Al-Quran. Kita sapa kembali Ustadz Asad, masih standby Ustadz G?
1: Yes,
0: ya. Ya baik, ini ada beberapa yang sudah bergabung di WA Pro 1 Ustadz. Yang pertama adalah dari Pak Latif ya, Pak Latif di Kediri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz untuk kita menjadi pribadi yang senantiasa selalu menyerahkan segala urusan dunia kita kepada Allah dan mengacu kepada Al-Quran? Karena terkadang kita sebagai manusia banyak kurangnya, banyak salahnya. Nanti silahkan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih Pak Latif, pertanyaannya menarik sekali. Jadi bagaimana kita jadi manusia yang selalu bisa menyerahkan pada Sang Pencipta begitu? Karena benar apa yang disampaikan oleh Pak Latif, jadi kita itu manusia banyak kurangnya, kita itu lemah sahabat-sahabat sekalian. Sehingga tugas kita itu sebenarnya memang menyandarkan semuanya pada Sang Pencipta. Karena kita memahami bahwa di salah satu ayat di dalam Al-Quran dikatakan fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Kita baru punya niat saja ingin melakukan sesuatu, itu diminta untuk bertawakal, berserah diri pada Allah. Selama ini kita kebalik, kita ikhtiar dulu, baru setelah itu kita tawakal gitu kan. Ternyata di Al-Quran diajarkan kamu baru punya niat, baru punya azam begitu, tekad yang kuat, fatawakal ala Allah, serahkan dulu pada Allah, baru kita berikhtiar begitu. Sehingga kita introspeksi kepada diri kita, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita gak bisa mengandalkan kepandaian kita. Kita gak mungkin hanya bisa mengandalkan, wah saya jaringannya luas nih, punya orang kenalan orang dalam begitu. Tapi serahkan semuanya pada Allah. Karena sebagus-bagusnya pengetahuan kita, seluas-luasnya jaringan kita, kita gak bisa mengontrol hasil. Itu yang jawaban saya.
0: Baik, Pak Latif, ini sudah dijawab oleh Ustadz Asad ya. Ada lagi Pak Ustadz dari 0895 9955 sekian sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita masih pendek ilmu tentang Al-Quran, bagaimana memahaminya Pak Ustadz? Takutnya kita salah menafsirkannya. Nah, ini dari, tidak disebutkan namanya Pak Ustadznya, cuma nomornya saja ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, baik. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, jadi yang diharapkan di dalam Al-Quran itu adalah bagaimana Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi Al-Quran itu kita jadikan panduan dalam hidup. Dan setiap yang kita lakukan, sekecil apapun usaha kita untuk memahami Al-Quran, itu akan dinilai begitu. Jadi kalau bahasanya adalah bagaimana kalau kita masih ilmunya terbatas begitu kan, khawatir nanti kita salah menafsirkan Al-Quran, maka tugas sahabat-sahabat sekalian adalah kita merujuk pada guru-guru kita, para ulama begitu kan, sehingga kita tidak menafsirkan sendiri, tapi kita ambil nih ilmunya dari para guru-guru kita. Jadi guru-guru kita sudah membantu kita untuk hikmahnya tuh ini gitu kan, kita harus melakukan ini dari ayat ini begitu, kita ikuti saja supaya kita tidak salah jalan begitu sahabat-sahabat sekalian.
0: Siap Pak Ustadz. Ada lagi ini Pak Ustadz dari Bu Yayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, makna kehidupan yang sesungguhnya di dalam perspektif Al-Quran itu yang seperti apa sih, kita sebagai manusia harus bagaimana? Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, ini menarik ya. Jadi pertanyaan Bu Yayu ini jadi inti dari bahasan kita hari ini. Apa sih makna kehidupan dalam perspektif Al-Quran yang memang Allah tuh ingin kita tuh seperti apa? Jadi yang paling sederhana, sahabat-sahabat sekalian, Allah tuh sangat sayang pada kita. Jadi Allah menghadirkan kita ke bumi ini, mengutus kita ke dunia ini adalah untuk supaya nanti kita bisa kembali lagi pada Allah, gitu kan? Kita oleh Allah diciptakan, ya, diciptakan, kemudian kita dihadirkan ke dunia ini, diberi ujian, ya, diberi kebaikan, gitu kan? Nah, dengan kebaikan-kebaikan itu, Allah tuh ingin sebenarnya semua orang tuh pengen kembali nanti kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Cuman yang jadi masalah adalah banyak di antara kita yang tidak siap dengan itu, gitu kan? Karena kita punya musuh bebuyutan tuh kita, iblis dan pasukannya begitu dengan setan. Nah, banyak di antara kita yang ternyata malah tidak ikut Allah, tidak ikut iblis begitu. Maka yang harus kita lakukan adalah sekarang sandarkan semuanya pada Allah. Allah inginnya kita seperti apa, kita ikuti. Dan kita sudah punya contoh, yaitu Nabiullah Muhammad. Jadi kalau ingin hidup kita harus seperti apa, kita melihat Nabiullah Muhammad begitu.
0: Jadi itu sebagai contohnya tadi ya, seperti Pak Ustaz sampaikan, ini loh sebagai contoh untuk kita sebagai manusia bisa belajar dari Rasulullah begitu ya Pak Ustaz.
1: Betul, itu contoh yang terbaik.
0: Baik, ada lagi ini dari 081333885 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, hidup itu kan identik dengan rasa malu ya. Bagaimana dengan manusia yang tidak punya rasa malu? Nah, ini gimana Pak Ustadz?
1: Baik, ini menarik ya. Jadi ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Jadi jika engkau tidak punya malu, ya kan, maka lakukan apapun yang kamu suka begitu. Jadi rasa malu itu merupakan salah satu bagian dari akhlak yang baik, akhlak yang terpuji begitu, yang memang kita harus tanamkan dalam diri kita. Tapi tentu saja kita lihat konteksnya. Salah ketika kita malu untuk melakukan kebaikan, gitu kan? Misalnya, aduh, ini azan berkumandang, kemudian kita mau ke masjid begitu. Aduh, aku gak mau ke masjid deh, nanti dikira saya ini orang baik begitu, nanti dikira orang alim. Itu konteks malu yang salah, gitu kan? Malu itu artinya kita jangan sampai kita malu untuk melakukan hal-hal yang gak benar, hal-hal yang buruk begitu. Tapi kalau malu untuk melakukan kebaikan, tentunya itu konteks yang salah. Demikian jawaban saya.
0: Baik, jadi kita banyak sekali sebenarnya belajar dari Al-Quran. Kalau kita tahu maknanya, kalau kita mendalami bacaan-bacaan di dalam Al-Quran ya Pak Ustadz ya. Karena kan biasanya kalau kita baca Al-Quran cuma sekedar, oh kita bisa baca doang, tapi gak tahu nih maknanya seperti apa gitu loh Pak Ustadz.
1: Betul. Jadi memang tugas kita sekarang adalah kita iqra, ya kan? Iqra. Jadi ayat pertama yang turun ya di dalam Al-Qur'an itu iqra, bacalah. Nah, bacalah itu artinya maknanya bisa sangat luas sekali gitu kan. Kita membaca tulisannya, ya, kita membaca lafaznya. Tapi kita juga membaca isinya. Bahkan kita juga membaca hikmah dari kehidupan kita. Jadi kita misalnya setelah kita jatuh dalam hidup, apa hikmahnya? Itu kita sebenarnya sedang berikra. Jadi saat ini tugas kita, sahabat-sahabat sekalian, adalah memastikan bahwa kita berusaha, ya, berusaha untuk belajar. Karena nggak ada manusia sempurna. Jadi kita pun juga 30 juz dalam Al-Quran itu tidak semua mungkin kita bisa pahami, tidak semua mungkin kita amalkan. Tapi Allah melihat usaha kita. Ada nggak nih usaha untuk ikhtiar, ya, berusaha sedikit demi sedikit untuk mau memahami dan mengamalkan Al-Quran, begitu.
0: Baik, karena intinya adalah mencari makna hidup itu hal yang serius dan bukan main-main ya. Apalagi kalau misalkan kita ingin mendapatkan ketenangan hati dan juga jiwa Pak Ustadz ya.
1: Betul. Jadi satu hal yang sangat serius, betul, yang harus kita lakukan.
0: Dan rujukannya sebagai umat muslim adalah dengan mengacu kepada yang ada di dalam Al-Quran.
1: Betul, mengacu ke dalam Al-Quran dan tentunya juga merujuk kepada contoh yang memang sudah Allah siapkan, uswatun hasanah, yaitu Rasulullah, begitu.
0: Baik, nah ada lagi yang baru bergabung di WA, ini Pak Ustadz baru masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Dwi, bagaimana dengan kita yang hidup bermewah-mewahan? Nah ini bagaimana Pak Ustadz?
1: Sahabat-sahabat sekalian, jadi ini menarik, bagaimana dengan kita yang hidup bermewah-mewahan. Jadi di dalam Islam itu, sahabat-sahabat sekalian, kita boleh menikmati dunia itu tidak salah, gitu kan? Jadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata walatan sanasi baka minad dunya. carilah olehmu negeri akhirat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya untuk mengejar akhirat. Tapi walatan sanasi bakal minat dunia. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Jadi kita punya kehidupan. Jadi salah ketika misalnya, wah Islam ini nggak boleh nih jalan-jalan. Islam nggak boleh berlibur. Itu salah, gitu kan? Islam boleh kita misalnya berlibur ya, jalan-jalan, rihlah melihat keindahan alam. Mungkin kita hidup ya lebih baik begitu. Misalnya ada dikatakan, ah orang Islam tuh nggak boleh nih hidup punya jet, pesawat jet pribadi gitu kan? Itu bukan satu hal yang salah selama akhirat kita beres, gitu kan? Mungkin ada orang
0: ini poinnya ya. Kita boleh menikmati dunia selama akhirat kita beres, gitu ya. Jangan melupakan ibadah, intinya begitu ya, Pak Ustadz ya.
1: Betul. Jika misalnya, wah kita ada uang berlebih begitu, ya beli pesawat jet. Tapi di belakang itu kita udah sumbang masjid, kita sudah udah bereskan, udah wakaf semuanya, nggak ada masalah. Artinya Islam tetap membolehkan kita. Kata mewah tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi itu kan maknanya bisa banyak ya. Mewah itu artinya
0: tiap orang beda-beda ini maknanya. Mewah ini seperti apa kategorinya gitu kan ya. Levelnya beda-beda gitu ya Pak Ustadz.
1: Standarnya beda-beda tiap orang gitu kan. Ada yang mewah mungkin menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu yang mungkin salah gitu. Karena dalam Islam dilarang kita untuk mubazir begitu. Tapi selama itu kita nikmati, kemudian akhirat kita juga sudah kita bereskan begitu, saya pikir tidak ada masalah.
0: Baik, Pak Ustadz, kita sudah di penghujung perbincangan pagi ini. Pak Ustadz matur nuwun untuk kajiannya di pagi hari ini. Sebagai penutupnya silakan Pak Ustadz.
1: Sahabat-sahabat sekalian, jadi sering saya sampaikan, jadi waktu kita itu pendek. Jadi hidup, life is temporary. Hidup itu sementara, hidup itu tidak abadi di dunia ini, tapi hidup yang abadi itu nanti di akhirat. Maka sudah sangat layak rasanya kita seriusi dunia ini yang sangat pendek ini, yang sementara ini, untuk bagaimana kita nanti menuju kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan yang kekal nantinya bersama Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sari Berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan paket souvenir, sembako dan tali asih kepada 76 orang yang berjasa pada kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membatasi pengguna sonhorek selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan paket souvenir, sembako dan tali asih kepada 76 orang yang berjasa pada kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Ani Hasanah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan paket souvenir, sembako dan tali asih kepada 76 orang yang berjasa pada kemerdekaan RI. Secara simbolis, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas tim bakti negeri anak bangsa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya yang akan menuju ke 22 kabupaten kota. Mendampingi Gubernur Khofifah, Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani menjelaskan ada 3 kegiatan pada rangkaian bakti negeri anak bangsa. Pertama, pengiriman bingkisan kepada perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan ahli waris keluarga pahlawan nasional yang tersebar di 22 kabupaten kota di Jatim. Rangkaian kegiatan kedua adalah melakukan anjang sana atau kunjungan kehormatan kepada perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan ahli waris keluarga pahlawan nasional. Yang berbeda tahun ini adalah Pemprov Jatim mengajak perwakilan pelajar, mahasiswa dan pilar-pilar sosial.
6: Pemberangkatan pengiriman souvenir, sembako dan tali asih dari Pemprov Jatim. Nah, ini akan disalurkan kepada 76. 76 itu siapa saja? 2 perintis kemerdekaan, yang 68 janda perintis kemerdekaan, yang 6 adalah ahli waris keluarga pahlawan nasional. Pahlawan nasional kita 32, tetapi ahli waris yang masih ada itu 6. Kemudian kita akan salurkan ini tersebar di

0: Sebagai rangkaian penutup, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan mengundang mereka pada Ramatama di Grahadi tepat 17 Agustus 2026 saat upacara peringatan HUT ke-81 RI. Undangan ini sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap para pejuang kemerdekaan, baik kepada para perintis, janda perintis maupun ahli waris pahlawan nasional. Andi Hasana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membatasi penggunaan sound horek selama rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus 2026 untuk menjaga ketertiban masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membatasi penggunaan sound horek selama Agustus 2026 sebagai tindak lanjut surat edaran Gubernur Jawa Timur dan upaya menjaga ketertiban peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan masyarakat tetap dapat menggelar karnaval dan kegiatan Agustusan lainnya, namun penggunaan tata suara harus sesuai batas kewajaran agar tidak mengganggu kenyamanan warga.
3: Masa perempuan joget-joget di jalan, minum-minum, ya kadang ya tidak pas pakai narkoba juga, ya ini yang kita tidak diperbolehkan. Nanti ada izin kita perketat. Nanti kalau nanti ada kegiatan sambil nambah izin di polsek, kita ambil semua, nanti kita perintahkan ke polsek, ya biarkan nanti stabilitas keamanan kita tetap terjaga. Ya, saya tidak mau adanya sambil jadi konflik dengan, karena nanti kan pasti ada. Karena terlalu besarnya volume, kadang ada kocok pecah, ya. Terus yang penting, karena ini adalah peringatan hari 17 Agustus, kita tingkatkan seluruh masyarakat, tingkat partisipasi. Jadi jangan sampai dengan adanya peringatan hari HUT, partisipasi itu terlalu berlebihan.
2: Kebijakan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan keamanan. Evaluasi selama ini menunjukkan penggunaan sound horek dalam sejumlah kegiatan karena pemicu gangguan ketertiban termasuk konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Langkah itu mendapat dukungan dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Pemkab Sidoarjo berharap peringatan HUT ke-81 berlangsung aman, tertib, dan tetap mencerminkan karakter Sidoarjo sebagai kota santri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Wali Kota Surabaya optimis Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Joek akan menjadi tempat lahirnya pemimpin masa depan. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jane.
4: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
5: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul Presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
4: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
6: Apa bisa banggain orang tua, itu bisa memutus rantai kemiskinan orang tua juga. Cita-citanya kan itu sama. Mau ini, rencananya nanti lulus dari sini, ambil kerja, ambil kuliah 1 tahun di tingkat tatap muka.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Joek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Jombang menekankan pentingnya literasi digital bagi masyarakat khususnya generasi muda agar bijak bermedia sosial serta menghindari penyebaran berita bohong atau hoax. Cantia melaporkan.
7: Di era digital saat ini, media sosial memainkan peranan krusial karena mampu meruntuhkan batasan ruang dan waktu secara instan. Kejaksaan Negeri Jombang menegaskan pentingnya literasi digital serta etika dalam menggunakan media sosial bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Misbahul Amin SHMH, Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen, mengibaratkan media sosial sebagai pisau bermata dua. Jika dimanfaatkan dengan benar untuk hal-hal positif, platform digital dapat menjadi sarana pencari referensi keilmuan, membangun jejaring, hingga membangun usaha. Sebaliknya, penggunaannya tidak bijak berpotensi memicu perpecahan, penyebaran berita bohong atau hoax, hingga aksi perundungan siber atau cyberbullying.
8: Bijak bermedia sosial adalah menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif. Karena apa? Media sosial itu seperti pisau. Ketika digunakan untuk memotong buah, memotong tanaman, itu akan bermanfaat, bernilai positif. Begitu juga ketika itu digunakan untuk hal yang tidak seharusnya, misalnya menyakiti orang lain, itu tentu saja menjadi tidak baik. Makanya kami membawa tema bijak bermedia sosial supaya mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif.
7: Di sisi lain, Muhammad Syafiq Prasetyo Nugroho SH, calon jaksa atau penelaah penuntutan dan penegakan hukum, berpesan agar masyarakat menjadikan media sosial sebagai wadah pembelajaran yang positif alih-alih ladang permusuhan.
9: Media sosial itu menghilangkan batasan entah jarak dan waktu antar manusia atau antar apapun itu. Jadi daripada menjadi ladang hujatan, lebih baik menjadi ladang pembelajaran.
7: Masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan prinsip sharing sebelum membagikan informasi, menjaga etika berbahasa tanpa menyebarkan kebencian atau sara, menghargai hak cipta intelektual orang lain, serta mengontrol emosi dengan memberikan kritik konstruktif berbasis data. Etika berinternet dan kesadaran di ruang siber ini dapat memberikan wawasan baru untuk senantiasa menciptakan ekosistem digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Cantia melaporkan.
1: BPJS Kesehatan menyiapkan berbagai inovasi sebagai upaya pencegahan tunggakan iuran JKN bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
10: Untuk mencegah makin besarnya tunggakan iuran JKN bagi masyarakat, maka saat ini BPJS Kesehatan Kediri menyiapkan berbagai program dan inovasi sebagai upaya pencegahan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, saat menggelar media gathering dan pengenalan wajah baru JKN di Kediri. Hal itu diantaranya disebutkan oleh Tutus, yakni program Pasti JKN untuk cek status kepesertaan mandiri, Nadi JKN atau nabung harian untuk JKN, serta Rehab 3.0 yang direncana pembayaran bertahap bagi peserta yang menunggak.
11: Jadi BPJS Kesehatan itu dalam rangka memfasilitasi masukan dari seluruh peserta, ya, kesulitan peserta untuk membayar tunggakan iuran, itu kita menggunakan program sekarang Rehab 3.0. Di Rehab 3.0 itu masyarakat bisa melakukan angsuran itu mulai dari 10.000. Jadi mulai dari 10.000, nanti kalau sudah terpenuhi atau sudah tabungannya sudah terpenuhi, dia bisa digunakan bayar tunggakan.
10: Sementara itu, terkait dengan kolaborasi media massa, hal dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kediri guna meningkatkan literasi masyarakat tentang program jaminan kesehatan nasional JKN. Terpisah, Miani, seorang warga di Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sangat antusias untuk mendaftarkan dirinya bersama sang suami sebagai peserta JKN. Hal itu dikarenakan pihaknya yang kini berusia lanjut ingin mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan yang berkualitas.
12: Walaupun sadar pun tapi aktivitas tanggal belajar tanggal kali libur yang libur lah jamel ke apa nih kok Januari gih kan bayar ke Januari lah belum harus bayar mulai sejak tanggal kali jadi nggak aja deh terus kan bayar lah pun bayar tanggal kali libur itu aku nomor tiga mau tiga kali
13: nomor pas tuh kan
10: Diketahui nggak sekarang ini capaian Universal Health Coverage UHC di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kediri meliputi di Kabupaten Kediri mencapai 98,59%, sedangkan di wilayah Kota Kediri mencapai 99,75%. Ayu Citra melaporkan.
1: Harga daging ayam di pasar tradisional Wates Kabupaten Kediri terus mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir. Berikut laporan Ana Kusuma.
14: Harga daging ayam di Pasar Wates, Kabupaten Kediri mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir hingga mencapai Rp34.000 per kilogramnya. Sebelumnya, harga daging ayam masih berkisar antara Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Pedagang daging ayam di Pasar Wates Kurniawan menyampaikan bahwa lonjakan harga mulai terasa sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, peningkatan permintaan diduga berkaitan dengan kembali berjalannya aktivitas sekolah serta program makan bergizi gratis. Namun demikian, dugaan tersebut masih berdasarkan pengamatan pedagang di lapangan karena hingga kini belum ada penjelasan resmi dari instansi terkait mengenai penyebab utama kenaikan harga daging ayam di pasaran. Di sisi lain, keterbatasan pasokan dari peternak juga membuat ketersediaan barang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga harga masih bertahan pada level yang tinggi.
13: Saat ini ada kenaikan harga 34. Sebelumnya ya 27 28,
15: itu setiap hari naik juga ya?
13: Naiknya nggak setiap hari, langsung gitu 1.000 1.500.
14: Kenaikan harga daging ayam turut dirasakan oleh pelaku usaha kuliner, salah satunya Fatimah, yang menilai bahwa kondisi tersebut meningkatkan biaya produksi karena daging ayam menjadi salah satu bahan baku utama dalam usahanya.
16: Tadi dapat harga 34, masih mentok-mentok 30-31. Terdampak banget, Mas. Soalnya kan aku ada usaha ayam goreng. Lah ini lah ayam gorengnya aja mau dinaikin, yo pelangganku lari, Mas.
14: Hingga saat ini, aktivitas jual beli daging ayam di pasar Wates masih berlangsung normal. Meski demikian, pedagang dan juga pelaku usaha berharap pasokan daging ayam dapat kembali lancar sehingga harga berangsur normal dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Anu Kusuma melaporkan.
17: Info olahraga.
1: Pendengar, pengamat sepak bola menilai wajar jika publik membandingkan pelatih timnas Indonesia saat ini dengan Shin Tae-yong. Menurutnya, penilaian publik terhadap pelatih selalu didasarkan pada hasil akhir yang diraih tim. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
18: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai perbandingan antara pelatih timnas Indonesia saat ini dengan mantan pelatih Shin Tae-yong merupakan hal yang wajar. Menurutnya, penilaian publik terhadap pelatih selalu didasarkan pada hasil akhir yang diraih oleh timnas. Alif Safiar Jumat siang mengatakan berbagai kritik yang muncul setelah penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 merupakan cerminan harapan besar masyarakat terhadap prestasi tim nasional. Ia menilai supporter dan netizen lebih menitikberatkan pada hasil pertandingan dibandingkan berbagai aspek teknis lainnya.
19: Adalah ungkapan ya penggemar timnas dari masyarakat kita, dan ungkapan tersebut banyak disuarakan oleh supporter, oleh netizen, bahwa kita ini sepak bola menurut saya pada akhirnya kan hasil akhir. Kita mau bicara A, B, C, D, E sampai Z pun hasil akhirnya seperti apa. Dan kita bicara realistis dan wajar kalau kemudian kita membandingkan dengan Shin Tae-yong. Artinya, lalu siapa yang baik? Sejauh ini prestasi yang baik kan Shin Tae-yong. Kita bukan melihat individu, tapi lebih kepada hasil akhir, kepada prestasi, kepada apa yang telah dicapai oleh pelatih sebelumnya. Nah, kalau Shin Tae-yong aja bisa menang 3-0 di Hanoi, kemudian kita kalah 3-0 di Pakansari, ya wajar kalau kemudian kita membandingkan dengan Shin Tae-yong. Kan gak mungkin kita membandingkan dengan yang buruk.
18: Alif Safiar juga menegaskan dalam dunia sepak bola, ukuran utama keberhasilan seorang pelatih tetaplah prestasi dan hasil pertandingan. Karena itu, evaluasi terhadap timnas Indonesia sebaiknya berorientasi pada peningkatan performa agar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat pada turnamen berikutnya. Oni Arianto melaporkan.
1: Usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung fokus menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen.
21: Saya
20: belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk
21: for the board, not for the coach.
20: Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
0: menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
20: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
17: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Pagi ini saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Kediri Pagi. Dan kami akan menghadirkan informasi-informasi update aktual untuk Anda pagi ini, mengawali hari Sabtu pagi ya, 8 Agustus 2026 weekend. Saatnya lebih bersantai, atau mungkin juga hari ini Anda punya rencana agenda untuk bisa menikmati weekend bersama dengan keluarga tercinta. Nah, boleh juga Anda bergabung bersama dengan kami pendengar pagi ini untuk berbagi informasi-informasi di sekitar Anda ya, peristiwa-peristiwa penting, cuaca, traffic, atau mungkin juga agenda-agenda masyarakat. Utamanya spesial di edisi bulan Agustus, jadi biasanya sudah mulai ada persiapan-persiapan berkaitan dengan agenda lomba Agustusan nih. Nah, boleh juga untuk Anda pendengar ya, silakan ya bergabung bersama dengan kami pagi ini di WA Pro 1 0812 3460, 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: Soger banget ini teh angetnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua, memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

0: Update cuaca peringkat pagi hari ini untuk wilayah Kediri tanggal 8 Agustus 2026. Untuk pagi ini cuaca cerah, kemudian siang hari nanti cerah berawan, sore juga cerah berawan. Untuk malam hari cerah. Suhu udara peringkat pagi ini 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 47 hingga 89%. Kemudian arah angin tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jamnya. Untuk informasi perakiraan cuaca harian, Anda bisa cek di akun resmi BMKG _ Kediri atau bisa juga pendengar di laman resmi bmkg.go.id. Bisa juga terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Pagi ini kita update juga berkaitan dengan informasi arus lalu lintas ya, trafik di wilayah Kota Kediri hari Sabtu 8 Agustus 2026. Kalau weekend bagaimana pagi ini ya, kita pantau dari laman resmi Dishub Kediri Kota. Pendengar, arus lalu lintas rata-rata ramai lancar ya pagi ini, baik di Simpang Tosaren, kemudian juga di Simpang Baruna, kemudian juga di Simpang Jetis pagi ini. Tapi kalau Simpang Baruna tadi sudah mulai agak ramai sekali ini ya. Kemudian di Simpang Alun-Alun pagi hari ini juga lancar, Simpang Bandar Ngalim juga lancar, di Simpang Merican pagi ini juga lancar ya. Kita geser ke Iskandar Muda, pagi ini juga ramai lancar. Simpang Muning juga lancar, Semampir juga sama, berdengar Simpang Nabatiasa, Dandangan, Waterton juga pagi ini ramai lancar ya. Kita geser lagi ke Simpang Tamanan, pagi ini lancar. Kemudian Ayani Utara juga lancar, Simpang Kawi pagi ini juga lancar, di Sukorame juga lancar, Ayani Selatan juga lancar pagi ini. Untuk Anda yang sedang mobile, dengan hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, dan semoga selamat sampai tujuan. Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi pantauan trafik ya. Silakan di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354310 1108.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
5: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
6: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya